bener-bener yang kayak agaknya lain banget. Mungkin kamu udah biasa ya makan croissant, tapi yang kali ini dijual di Thailand tuh beda. Jadi ada toko roti di Thailand yang namanya adalah Saiwan Bakehouse yang viral banget. Kenapa dia bisa viral? Karena dia jual menu yang unik banget. Entah unik, entah aneh, entah yang agak lain. Jadi ada nama salah satu makanannya adalah hair croissant atau croissant yang berambut. Nah, sesuai sama namanya, kamu bakal ngelihat ini makanan ada rambutnya ya. Jadi bakal ada helai tipis-tipis yang kelihatannya dari jauh sih bakal kayak bukan rambut sih teman Pro 2, cuma kayak ya taulah ya yang tahu-tahu aja. Nah walaupun tampilannya ini banyak bikin orang yang penasaran karena memang rambutnya itu kayak ya bener-bener kayak rambut beneran sih. Tapi pihak toko ini memang masih merahasiakan resepnya. Ya iyalah ya, namanya juga jualan kali mau dikasih tahu resepnya. Tapi helaian ini juga disebut terbuat dari fat choy atau sejenis ganggang atau lumut hitam yang disuir sangat halus gitu. Jadi emang bisa banget nih visualnya jadi mirip sama rambut. Bahkan ini dikenal sebagai salah satu bahan pangan yang digunakan di dalam masakan Tionghoa. Oke. Kalau misalnya kamu dikasih makan ini mau gak sih? Kalau kayaknya gak nyambung ya, croissant sama rambut tuh kayak sama ganggang tuh kayak aku, menurut aku sih enggak banget ya. Jujur aku, menurut aku sih croissant paling enak sama coklat doang sih. Kalau yang kayak begini enggak, sorry banget, dari looks-nya aja aku tidak tertarik ya. Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang tertarik boleh, cuma aku belum tertarik. Jadi kayaknya nanti-nanti dulu ya, kita makan rambut dan juga croissant. Aku sih lebih baik makan-makan yang lain aja. Makan nasi kuning misalnya pagi hari ini.

0: penuh cinta.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

juga nih, kalau kamu suka banget gak sih dengerin radio? Dan biasanya kamu kalau dengerin radio itu ngapain? Maksudnya tujuannya itu apa? Apakah kamu kayak pengen menyenangkan diri kamu? Atau mungkin kamu juga pengen dengerin lagu-lagu baru? Wow, sangat-sangat mantap ya. Tapi itu bikin jadi makin asik gak sih? Ya begitulah, kalau misalnya penyiar juga asik. Mantap banget sih. Dan teman pro 2, kita bakal bahas tentang apa hari ini? Kita bakal bahas tentang aku pengen ngomong tentang narkoba, terus juga judi, sama judi online ya, yang kayak benar-benar marak banget, dan tentang korupsi. Nanti bakal ada bahasannya, dan aku bakal kasih Harvey juga, ngelempar Harvey di Instagram. Jadi jangan lupa di follow dulu Instagram @pro2fmmataram, dan juga TikToknya sama. Oke, okay? Stay tune.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waduh, jangan mati ya. No, shududu. Kali ini bakal bahasannya seru banget. Aku pengen bahas banget tentang tentang korupsi sih ya. Kadang kita tuh gak sadar diri kita tuh lagi berkorupsi ya. Di era digital ini, di era serba cepat, cari uang tuh terasa kayak gampang banget, padahal enggak ya. Dan yang aku sadar, aku pernah mendengarkan sebuah kalimat gini. Sebenarnya nyari duit itu gak susah, tapi nyari duit itu susah. Yang susah itu adalah nyari duit yang halal. Aduh, bener lagi. Nyari duit itu gampang kalau misalnya panas, tapi kalau misalnya nyari duitnya yang bener, yang halal, itu emang susah. Jadi sejak aku tahu ini, aku gak pernah iri lagi sama pencapaian orang. Misalnya dia bisa beli ini, bisa beli itu, karena aku tahu cara dia dapat duitnya itu loh gak bener, ngerti gak? Jadi ya aku gak pernah iri-irian lagi, karena aku ngerasa ya udah, aku cari duit dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jadi gak perlu iri-irian sama orang. Nah, kalau kamu ngerasa hal yang ini, dan kamu bisa melihat di lingkungan sekitar kamu, kok ada yang gak jujur ya, kok ada yang memanipulasi ya, nah mungkin orang itu kurang bahagia dan mungkin berkekurangan, belum bisa bersyukur ya. Dan sering banget kamu jumpai. Dan aku bakal ngobrolin seputar korupsi hari ini. Sebenarnya korupsi itu bukan harus kamu diperiksa sama KPK atau mungkin juga segala macam lembaga yang memang mengawasi gitu keuangan atau omnibus law, enggak. Tapi korupsi itu bisa dari hal-hal kecil ya. Contohnya kamu misalnya jadi bendahara, tapi kamu harusnya mintanya 1.000 per anak, tapi kamu mintanya 1.500. Nah itu tuh, itu udah disebut korupsi tuh. Itu gak baik, bibit-bibit kebohongan itu, ketidakjujuran dan ketidaktransparan tentang uang itu sangat-sangat berbahaya. Dan itu bisa jadi salah satu sign atau salah satu tanda-tanda kamu bakal berkorupsi. Dan bakal aku bahas nanti selengkapnya tentang korupsi. Dan aku juga udah upload Harvey, jadi jangan lupa mampir melipir di Instagram @produfmmataram.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. 100.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Yes, Mata Air juga ada di sini karena informasinya enggak udah-udah hanya di Pro 2 FM Mataram. Oke. Kita bakal ngobrol seputar korupsi nih. Hal kecil mungkin terlihatnya sepele buat kamu, tapi itu bisa jadi adalah bibit-bibit koruptor di dalam diri kamu. Dengan pertama gak jujur, terus juga kamu juga mungkin sering banget ngerasa kayak gak apa-apa lah, namanya juga 1000-2000. Gak gitu bro, gak gitu konsepnya. 1000-2000 mungkin terlihat sedikit, tapi tidak untuk orang-orang yang memang bekerja keras untuk mendapatkannya. Kadang kita tuh gak bisa untuk memberikan sebuah apresiasi kepada nilai-nilai yang kecil itu. Jadi menurut aku ya, kita juga harus bijak dalam hal memilih gitu ya. Memilih apa? Ya memilih sikap untuk gak ngerasa kamu selalu berkekurangan. No, gak kayak gitu. Apalagi sekarang gampang banget ya cara-cara curang itu ada, apalagi karena memang teknologi yang semakin deras. Jadi praktek untuk cari duitnya tuh jadi makin enak gitu. Tapi aku berharap sih semoga kamu tidak seperti ini ya, tidak mencari uang dengan cara yang kotor gitu. Caranya yang bersih-bersih aja. Jadi kita juga enak mau pakai duitnya tuh gak ada hati yang ngerasa aduh bener gak ya cari duitnya kayak gini, gak gitu. Jadi ya selama masih bisa raga kamu untuk mencari duit, silakan mencari duit dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih. Karena kalau misalnya mau cari duit itu gampang, jadi orang kaya itu gampang. Tapi cari duit dengan cara yang halal, terus cari duit dengan proses-proses yang baik, itu emang susah. Jadi ya terserah kamu sih. Aku berharapnya sih kamu bisa wise ya, lebih bijaksana lagi untuk memilih gimana sih caranya kita untuk mendapatkan uang tapi dengan cara yang halal. Dan jangan lupa juga untuk mampir di Instagram, dan jangan lupa ikutin Harvey-nya. Aku tungguin sampai jam 10 pagi hanya di Pro 2 FM Mataram sama Glow.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

You Plus Me dari Olivia Rodrigo. Ya ampun, ini benar-benar salah satu perempuan yang kayak banyak banget gebrakannya ya, bikin lagu mulu, galau bikin lagu, apa-apa bikin lagu. Kayak kita jadi bingung gitu loh, mau kayak gimana lagi nih ngadepin si Olivia. Tapi ya semoga sukses selalu ya Olivia Rodrigo. Kita bahas lagi ke bagian korupsi-korupsian ya. Karena memang semakin hari, semakin zaman, itu bakal tantangannya lebih banyak lagi. Apalagi sekarang kan udah digital era yang apa-apa sekarang bisa gampang gitu ya, mau korupsi. Korupsi bisa dari hal-hal yang mungkin sekedar kamu minta. Sekarang tuh udah bisa dari WhatsApp, sekarang tuh udah bisa dari, sekarang udah gak telpon sih, ada berbagai macam sosokan SMS OTP, ngerti gak sih? Jadi nanti bakal bisa dilacak juga. Sebenarnya bahaya banget sih. Dan makanya aku pengen ngasih tau ke kamu, lebih aware aja, jangan kasih apapun yang bersifat rahasia ke orang-orang yang kamu gak kenal. Itu pentingnya. Apalagi sekarang kan kita sebagai Gen Z kayak pengennya tuh belajar aplikasi baru, mungkin terus juga belajar hal-hal baru apalagi terkait sama teknologi, tapi tidak dengan data-data kamu sebaiknya dirahasiakan sih ya. Ngomong-ngomong soal korupsi, tadi aku sempat mention ada beberapa istilah yang bikin aku jadi kayak berpikir gitu loh. Iya benar ya, tapi sebenarnya hal-hal kecil yang mungkin kita anggapnya sepele, kayak misalnya gak jujur, gak transparan, apalagi kamu sering banget megang duit ya. Megang duitnya bukan duit kamu, tapi duit orang. Itu tuh menurut aku bibit-bibit korupsi yang sangat-sangat tidak banget sih. Makanya dari dulu aku tidak mau jadi bendahara. Bukan karena aku tidak bisa percaya, cuma kayak kalau duit udah ada di dalam diriku nih, di dalam kantongku tuh kayak aku jadi susah banget ya, nanti aku pakein masalahnya gitu. Makanya aku gak pernah punya cash. Aku selalu cashless, alias semuanya ada di handphone. Makanya aku lebih baik gak bawa dompet daripada gak bawa handphone. Itu berbahaya banget untuk aku. Dan bibit-bibit korupsi itu bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Contohnya kamu gak transparan sama diri kamu sendiri. Gaji kamu, kamu gak tahu juga mau ngapain. Kamu judol kali, kamu mulai gambling ya. Apalagi kalau World Cup kan sering banget ada taruhan-taruhan ya. Mending taruhannya sedikit, tapi ini kalau misalnya banyak bisa merugikan. Kayak misalnya, saya pegang ini, kamu pegang apa? Terus tiba-tiba kalah, berjuta-juta hilang duit kamu. Nah itu tuh bisa jadi hal yang berbahaya, gambling. Nah mungkin ada juga yang berkorupsi dari gambling itu juga bisa jadi. Sekarang korupsi itu banyak banget bentuknya, bukan hanya bentuk yang harus kasus-kasus yang diselidiki sama KPK. Enggak. Jadi sebelum kamu jadi koruptor, mending kamu periksa dulu diri kamu. Kita refleksi diri sama-sama. Udah bener enggak?

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia

ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Masih masalah korupsi. Jadi buat kamu, tadi ada juga yang sempat mention ini tentang korupsi waktu. Bener, jujur, aku paling gak suka orang yang kayak gak tepat waktu. Dan gak tahu kenapa orang-orang di Indonesia ini sangat menormalisasikan datang terlambat. Aku gak suka banget. Kayak misalnya kalau kamu itu janjinya jam 7, ya jam 7 datang. Jam 7 kurang 15 tuh udah ada gitu. Dan aku pernah banget ya, aku misalnya kalau misalnya di tempat baru, aku pasti tidak akan terlambat. Jadi kayak jam 7 misalnya janjiannya jam 7 lewat 15, jam 7 lewat 15, jam 7 kurang 15 tuh udah ada di lokasi. Banter banget ya, minimal banget udah di lokasi. Tapi seperti biasa orang Indonesia ini sangat-sangat terbiasa untuk mengorupsi waktu. Jadi ketika bilangnya janjiannya jam 7 bakal mulai ya mungkin setengah 10 atau mungkin jam setengah 10. Ya mungkin ya, selama itu ada juga sih beberapa orang jam 7 terus baru mulainya jam setengah 8 atau mungkin kamu juga baru mulainya jam 8. Dan itu biasa aja jujur. Aku kayak kok bisa ya ada orang yang sekurang ajar dan gak sopan kayak gitu. Kenapa gak sopan dan kurang ajar? Menurut aku hal yang paling gak bisa dibalikin adalah waktu sih. Jadi mungkin kalau uang masih bisa dibalikin, atau mungkin kalau sesuatu bisa dibalikin, tapi waktu itu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Makanya aku setuju banget, kalau misalnya kamu ngabisin waktu ke hal-hal yang tidak berguna itu sangat-sangat sayang sih. Jadi korupsi waktu adalah hal yang paling aku tidak bisa tolerir. Dan orang Indonesia sangat bisa mentolerir hal itu. Aku juga heran kok bisa ada orang sekuat orang Indonesia yang apa-apa terlambat ditolerir. Ah, namanya juga orang Indonesia, biasalah ngaret. Ih, gak bisa, saya tidak bisa. Waktu saya tidak bisa dibalikan lagi. Aku sudah membuang banyak waktu. Setiap rapat, setiap kamu ketemuan selalu kayak begitu kan, selalu terlambat. Dan jadinya itu bikin aku udah tahu orangnya, oh dia suka ngaret, jadi aku juga ngaret gitu. Gak yang tepat waktu, mau dia ngaret setengah jam atau sejam ya aku gak peduli, karena kamu menunjukkan kamu tidak menghargai waktu aku. Jadi mari aku akan berbalas dendam sama kamu dengan menghabiskan waktu kamu juga, karena aku tidak suka dihabiskan waktu. Makanya buat kamu yang masih suka kayak gitu, jangan korupsi waktu. Jangan sampai kamu juga adalah salah satu dari orang-orang itu yang apa? Yang korupsi waktu dan tidak menghargai waktu orang. Ingat ya, waktu itu gak bisa dikembaliin. Jadi itu yang paling berharga dari manusia. Oke? Nanti bakal aku bacain juga harfiah kita di hari ini. Jadi silakan kamu melipir dulu ke Instagram @produfmmataram. Di situ pilih, karena aku udah bikin pollingnya ya.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Yes, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih bahas tentang apa? Tentang korupsi. Seperti biasa anak muda, jangan mau korupsi. Cari cuan boleh, tapi dengan cara yang gak halal sih, gak banget ya. Dan aku maunya sih lebih ke apa ya, lebih ke kita sama-sama aware aja sih ya. Sama-sama ingetin kalau misalnya teman kamu ada yang korupsi juga, jangan dijauhin. Kecuali emang udah gak bisa dikasih tahu, ya udah dijauhin aja. Tapi kalau misalnya masih bisa diomongin baik-baik tuh, ya baik-baik aja. Bener-bener yang kasih tahu, rangkul dulu, eh kamu kenapa kayak gini gitu. Dan menurutku juga sebagai generasi muda ya, karena mungkin kita lihat ya banyak banget berita di belakangan hari ini tuh, korupsinya benar-benar nilainya itu loh, gak main-main ya, gak main-main angka-angkanya itu benar-benar. Aku aja gak pernah lihat duit sebanyak itu. Aku gak bisa ngebayangin segimana besar dan banyaknya duit sebanyak itu. Tapi sebagai generasi muda, kita juga punya mungkin punya cita-cita dan juga punya kesempatan bisa membuktikan ke generasi di bawah kita ataupun di atas kita kalau sukses itu gak harus pakai jalan pintas alias selalu melibatkan hal-hal kotor gitu. Dan integritas ini adalah sebuah investasi yang berkah, yang menurut aku adalah yang nilainya jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat. Kadang kita cuma pengen yang serba instan. Dengan cara apa ya? Dengan cara main judol. Kamu juga selain judol, kamu juga udah pinjol. Jangan seperti itu. Karena pada akhirnya ya, bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi gimana caranya kamu dapetin itu. Itu penting banget sih, daripada kamu nabung-nabung tapi uangnya juga gak jelas dari mana. Cari duit boleh, sukses juga boleh, kaya juga boleh, tapi jangan pernah kamu mengorbankan kejujuran kamu untuk keuntungan sesaat. Karena rezeki itu sebenarnya datang dari cara yang baik. Jangan pernah curang. Ini benar-benar yang aku tertampar banget sih. Kadang kita gak ngerasa kita curang gitu, tapi aku mau kamu juga tahu kalau curang itu bukan harus kamu melakukan hal-hal yang besar ya, tapi hal-hal kecil bisa jadi kamu curangin. So jangan kemana-mana, nanti bakal ada informasi harvey kita hari ini, dan aku bakal bacain juga. Stay tune.

Pemakaman Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Okay, waktunya aku bacain Harvey kita hari ini bakal kayak gimana hasilnya, aku juga belum tahu. Let's go, kita akan melihat Harvey itu teman pro 2. Gimana hasilnya? Sabar ya, aku buka dulu di Instagram kita @pro2fmmotoro. Ternyata aku tidak login, jadi aku lihat di sini. Okay, gimana? Ini hasilnya cukup mencengangkan. Jadi aku tanya tadi, awal mula korupsi menurut kamu tuh kayak gimana? Untuk ikutan teman sama kurang duit itu 0%, tapi gak jujur 20%, dan yang paling banyak adalah mental pengen serba instan 80%. Benar banget. Ini awal mula korupsi adalah ketika kamu ngerasa pengennya cepet, apa-apa tuh jadi serba cepet, serba instan. Nah itu dia. Buat kamu yang ngerasa udah punya tanda-tanda seperti ini, mending dikurang-kurangin ya. Itu dia Harvey kita hari ini. Thank you banget yang udah dengerin aku dari jam 6. Nanti bakal ada Putri yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Italy sampai nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Aku pamit undur diri ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan juga integritas dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Hal tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan transformasi digital dan meningkatnya kompleksitas risiko. Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Watimena pada Kuliah Umum di Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN di hari Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Roadshow Governance OJK yang menyasar generasi muda di berbagai macam daerah. Sophia mengatakan tata kelola yang kuat menjadi fondasi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Menurut dia, kepercayaan publik harus diperkuat di tengah percepatan transformasi digital. Informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan relokasi sekitar 100 kepala keluarga Kampung Bandan menuju hunian Senen berkapasitas 324 unit. Sebanyak 69 unit hunian Senen telah terisi, sedangkan penerima manfaat berikutnya berasal dari kawasan Kampung Bandan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rashidin, menyatakan relokasi berikutnya akan menyasar warga bentaran rel kawasan Palmera. Program ini juga bertujuan menyediakan hunian layak sekaligus mendukung keselamatan perjalanan kereta api di kawasan bantaran rel. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist sama Putri. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Bakalan nemenin kamu lagi seperti biasa hari ini di hari Kamis ya, 9 Juli 2026. Dan seneng banget Putri bakal punya 2 jam waktunya untuk kamu pengen dengerin lagu Indonesia, mancanegara, pokoknya semua lagu favorit kamu langsung aja kamu request di sini dan aku bakal puterin sampai di jam 12 siang nanti. Bisa ikutan join langsung ya via WhatsApp 0819020570. Bisa ikutan juga via Instagram @pro2fmmataram dan aku tunggu.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke, Salpriedi, ada titik-titik di ujung doa. Apa nih yang lagi kamu doakan, teman Pro 2? Ya, yang pasti semoga aja setelah kamu doa tuh dibarengin sama usaha juga dong, supaya doanya tuh tepat terkabulnya ya. Dan doa itu kadang gak harus dikabulin dengan apa yang kamu minta. Kadang juga doa kamu itu bakal dikasih sesuai dengan apa yang memang terbaik buat kamu ya. Oke, udah banyak banget yang request ya. Tadi ada Ninda yang ikutan di live TikTok ya, request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terus juga ada siapa juga tadi, ntar yang request, ada Sangkuriang lagunya Sesi Potret ya. Ditunggu abis ini aku bakal puter. Terus juga di WhatsApp ada yang request lagunya Tulus yang Teh Hijau ya. Dan satu lagi ada Risma yang request lagunya Kahitna bareng sama Monita Tahalea yang judulnya Titik Nadir. Lagunya agak apa ya, menurut aku tuh lagu-lagu sedih gitu ya, tapi lagunya asik-asik banget. Emang banyak banget yang suka sama lagu ini gitu ya, teman Pro 2. Jadi aku bakal putar dulu 3 lagu ya. Ada lagunya Sumpah Mati Selena Grace, ada Sesi Potret Ari Lesmana, dan ada lagunya Tulus yang Teh Hijau.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

relate banget sama lagunya Teh Hijau, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang lagi apa ya, kayaknya mirip-mirip gitu yang kamu rasakan, yang sedang kamu lalui fase-fase dalam hidup yang terkadang emang kayak kita harus menghadapi fase itu ya, kayak mencari-cari mana jati diri kamu, mana yang emang tepat buat kamu ya, masa-masa yang kadang memang ya roda terus berputar ya teman Pro 2, tapi hadapi aja ya, semua pasti akan berlalu dan kamu pasti akan merasakan apa yang kamu udah lewati itu ternyata bisa kamu jalani dengan ya walaupun ada pahit manis getir dan lain-lain gitu ya, tapi bisa untuk kamu jalani. Semangat ya, dan aku masih semangat nih untuk nemenin kamu ya teman Pro 2, untuk yang mau request lagu favorit kamu di sini ya. Ada siapa lagi nih? Oh tadi aku belum baca requestnya ini ya, requestnya Kak Sang Kuriang yang ini, yang Ariana Grande yang We Can't Be Friends ya, itu nanti setelah lagunya Titik Nadir ya, dan ada yang request juga kasih Aba-Aba Naikila yang kayaknya kita boleh sambil goyang-goyang dikit gitu ya teman Pro 2 ya. Sebelum lanjut lagi, untuk yang mau request aku masih tunggu atensi kamu sampai di jam 12 siang nanti di Pro 2 Hitlist edisi hari ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

We Can't Be Friends ya, by Ariana Grande ya, buat Sang Kuryang tadi ya, yang udah request lagu ini. Semoga aja suka ya, semoga aja kamu udah menikmati lagu-lagu yang kamu request ya di tengah aktivitas kamu hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026. Dan untuk teman Pro 2 juga yang masih pengen diputerin lagunya ya, aku udah punya beberapa request di Instagram, di WhatsApp 081-9020-57000 yang mau request ini lagunya Sabrina Leonor. Banyak banget, ada 1, ada 2, siapa lagi nih, ada 3 dari Nana, terus juga ada dari Rizka, terus siapa lagi nih, banyak banget deh pokoknya. Ada Kayla juga. Mana lagi nih? Ada mana? Mana Intan, terus juga siapa? Ini juga ada yang request lagunya Sumpah Mati Selena Grace, tadi udah keputar. Ini ada Maria, terus ada Kayla, terus siapa lagi nih? Ada Nia, ada Amira. Ini lagunya sama yang di request ya. Kebetulan kalau Selena Grace ya udah diputar, tapi untuk lagunya Sabrina Leonor After This aku langsung puterin karena banyak banget nih yang request lagu itu nih. Karina juga nih ya, tenang-tenang aku bakal puter nih, aduh banyak pokoknya nih, sampai atas nih rata-rata requestnya lagunya Sabrina ya. Dan ini juga ada yang request lagunya Anggi Carvalho ya. Alasannya kenapa mau request lagu ini, karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti saling memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya, dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu akan berakhir sesuai dengan harapan. Terima kasih. Ini menjawab tadi ada yang nanya, ada yang kayak mengungkapkan perasaannya di TikTok aku. Ini bisa nih jadi jawaban dari itu semua ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada yang request juga tadi di live TikTok aku, lagunya Ipang Lazuardi kalau enggak salah, Ali Imran ya. Terus juga ada yang request lagunya Cintakan Membawamu Kembali juga ya. Ntar aku bakal putar. Pokoknya lagu-lagunya udah aku setting 3 lagu ini ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau ikutan join, masih ada waktu 1 jam lagi karena sekarang tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. So, buat kamu langsung aja request via WhatsApp 081-9020-57000, bisa via Instagram, dan juga aku lagi live di TikTok, oke? Okay?

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Cinta akan membawamu kembali, teman Pro 2. Dan aku kembali lagi untuk ngebacain request kamu di sini di Pro 2 Hitlist ya, sampai di jam 12 siang nanti ya. Tadi ada yang request lagunya Anggi Carvalho, Merelakanmu ya. Abis ini aku bakal putar. Terus ada juga si Unyu-unyu, Cie, Unyu-unyu kutub penyu. Mau request lagunya Kotak Pelan-pelan Saja. Oke, bakal langsung diputar. Halo juga buat Black ya. Kamu boleh request lagu di sini di Pro 2 Hitlist, karena aku masih bakal siaran sampai di jam 12 siang nanti. Terus ada juga Salsa yang pengen diputerin lagunya Raim Laude ya, yang asik ya. Kalau enggak Iqra, lagunya Mungkin Nanti. Ah, Mungkin Nanti. Oke, aku liatin dulu deh lagunya Raim yang mana aja yang ada di sini ya, untuk aku puterin di Pro 2 Hitlist ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan join, masih bisa banget ya sampai di jam 12 siang nanti. Oke, kayaknya nanti lagunya Raim yang Iqra aja ya yang aku putar. Dan untuk yang baru join di sini, aku tunggu request kamu. So, masih di Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu di Pro 2 FM.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Iqra, by Raimla Ode, teman Pro 2, buat yang udah request tadi. Iya, semoga aja kamu udah denger lagunya. Terus ada juga yang request lagunya Vanessa Z, Berkaca-Kaca. Oke. Terus ada juga tadi yang request lagunya Noah, Menghapus Jejakmu, via TikTok aku. Tadi ayo, siapa? Siapa yang request lagunya Menghapus Jejakmu? Aku bakal puterin ya. Terus Silent Alone, kamu jadi request lagunya Tiara by Dul Jalani, karena aku udah setting. Jadi kita bakal denger aja lagunya nanti ya. Terus ada juga nih dari Risma yang pengen diputerin lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke. Itu dari Nadif Basalamah. Oke, deh, kalau gitu ditunggu lagu-lagu yang udah di request ya, aku bakal puterin buat kamu. Dan sekarang yang udah aku set di playlist ada lagunya Berkaca-Kaca Vanessa Z, ada Menghapus Jejakmu Noah, dan lagunya Tiara by Dul Jalani. Enjoy the song, stay tune. Dan aku masih tunggu atensi teman Pro 2 yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Masih ada 30 menit lagi waktu kita di sini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Okay, Tiara teman Pro 2 Baidul Jelani ya, untuk kamu yang udah request tadi, dan untuk teman Pro 2 yang requestnya belum aku baca, ini kayaknya sesi terakhir ya, aku bakal baca request-request kamu di Pro 2 FM, di Pro 2 Hitlist ya. Dan ada Salsa tadi yang udah request lagunya Nadif, Besalama Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, aku bakal putar di sesi selanjutnya ya. Terus ada juga Indra. Hai Indra, apa kabar? Kabar baik juga buat kamu, semoga baik-baik juga. Request lagunya Shilon Seven yang Memori Baik. Oke, terus aku mau request lagu yang lagi hits itu loh kak, lagunya Nuna yang Roll Bread. Udah siap belum? Oke deh, ditunggu aja lagunya ya. Dan terakhir ini dari siapa nih? Hai, selamat siang juga buat Anggi ya, pengen diputerin lagunya Laufey yang judulnya apa nih? Oke, ntar aku cariin aja. Terus satu lagi dari Gian yang pengen diputerin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Oke, ini lagu yang asik juga ya. Yaudah deh, kalau gitu teman Pro 2, kita dengerin singlenya ini dulu deh. Singlenya Nadif Basalama, ada lagunya Sheila on Seven, dan ada lagunya Nuna yang Rollerblade. Udah siap belum? Kita dengerin aja yuk teman Pro 2.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Oke, teman produser, Roll Breath ya, dari Wakil Nuna ya. Jadi lagu yang harus membuat kita siap-siap untuk lanjut ke gelaran Prodo FM selanjutnya. Karena untuk gelaran Prodo FM di Prodo Hitlist mesti udahan. Aku harus pamit ya, tapi tenang aja, masih bakal nemenin kamu di sini ya. Jadi pastikan untuk tetap stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

Muda Kreatif di Santai Siang hari ini hadir lagi untuk nemenin kamu ya. Dan Putri bakal nemenin sampai di jam 1 siang nanti ya, sambil istirahat, sambil kamu siap-siap sholat, dan sambil dengerin Pro 2 ya. So buat kamu yang penasaran aku bakal punya informasi apa nih ya untuk mengisi jam-jam rawan kamu, oke, tunggu aja ya, aku bakal punya informasi UMKM, kuliner, terus juga informasi tentang apa sih istilahnya, di sini kamu bakal belajar tentang seperti apa sih pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi pastikan stay tune.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Oke, teman Pro 2, ya, informasi muda kreatif yang ini mungkin bisa menjadi salah satu motivasi buat kamu yang mungkin ngelihat gitu ya, banyaknya usaha-usaha yang baru berkembang gitu ya, usaha mikro kecil menengah gitu ya, memang menunjukkan perannya sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Dan tau gak sih, salah satu buktinya itu datang dari rumah produksi kuliner Cilok Nganga di Desa Kapek, Kecamatan Gunung Sari, yang sekarang mampu memproduksi hingga 2 ton per hari sekaligus membuka lapangan kerja bagi lebih dari 90 warga lokal. Aku tahu nih tempatnya ya. Dan keberhasilan tersebut menjadi perhatian langsung dari Wakil Bupati Lombok Barat, Hajah Nurul Adha, yang mengunjungi langsung gitu ya lokasi produksi di hari Senin 6 Juli 2026 dan memberikan apresiasi kepada pemilik usaha yaitu Marisa, yang dinilai berhasil mengembangkan bisnis dari skala

rumahan hingga menjadi salah satu UMKM yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Karena menurutnya pertumbuhan usaha tersebut bukan hanya mencerminkan keberhasilan bisnis semata, tapi juga menghadirkan manfaat sosial yang besar melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dia mengungkapkan saat berdialog dengan salah seorang karyawannya, dia memperoleh gambaran langsung mengenai dampak ekonomi yang dirasakan para pekerja gitu, dan dia bisa memberikan penghasilan gitu ya untuk membiayai pendidikan anak-anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, dan itu sangat luar biasa dan patut disyukuri katanya. Dan di sini wakil bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan terus memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dan yang dijelaskan, dokumen perizinan usaha termasuk sertifikat dari BPOM itu sudah diproses sesuai ketentuan. Selain itu, pemilik usaha juga berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan daerah sebagai bagian dari upaya menjalankan usaha secara legal dan juga profesional. Wow, maju terus UMKM ya.

0: 2 104,2
1: FM. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, teman Pro 2, makasih di Muda Kreatif ya. Dan tadi kita udah menyimak ya dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Ayo di jam istirahat ini jangan lupa sholat dulu gitu ya, makan siang dulu ya, baru deh kamu siap untuk kembali bekerja, beraktivitas, atau mungkin yang liburan juga menikmati liburannya ya, teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong nih ya, soal produk-produk UMKM yang ada gitu ya di NTB ya, yang ada di Pulau Lombok gitu ya. Ini salah satunya adalah ada es ubi ungu Lombok yang jadi minuman favorit teman Pro 2 ya. Dan ini kisah dari sosok Nurmalinda ya, yang berani memulai usaha dari rumah. Jadi perempuan asal Lombok NTB ini berhasil mengubah bahan pangan lokal sederhana menjadi produk minuman yang digemari banyak kalangan. Es ubi ungu Bale Linda Jelly namanya ya. Dan di balik kesuksesannya, Nurmalinda tuh mengaku kalau semuanya dari keresahan sederhana sebagai seorang ibu rumah tangga. Enggak, sibukannya mengurus anak dan keluarga membuatnya berpikir usaha apa gitu ya yang bisa dijalankan dari rumah tanpa mengabaikan perannya sebagai ibu. Dan berbekal semangat tersebut, pada tahun 2023 dia mendirikan Bale Linda Jelly. Awalnya usaha itu dirintis tidak langsung fokus pada minuman, kayak macam-macam dia coba gitu ya, keripik rumput laut, rengginang ubi ungu, aneka puding, bubur, hingga makanan berat. Tapi dia beradaptasi gitu ya, dan melihat bahwa produk minuman memiliki proses produksi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan cemilan atau kue yang membutuhkan tahapan panjang seperti pengeringan, penggorengan, hingga pengemasan. Dari situlah muncul ide untuk mengolah ubi ungu menjadi minuman segar berbeda dari kebanyakan produk yang beredar di pasaran. Dan kenapa memilih ubi ungu? Karena emang di Lombok tuh mudah banget untuk ditemuin, harganya terjangkau, dan punya warna alami yang menarik ya. Dan perpaduan ubi ungu dengan putihnya susu dan keju menghasilkan tampilan minuman yang unik, menggugah selera gitu ya. Tapi di balik tampilannya, proses untuk menemukan formula terbaiknya tuh gak mudah. Dia pasti kayak coba-coba teksturnya, rasanya, pokoknya trial and error udah dijalani gitu ya. Tapi percaya bahwa usahanya ini bisa menjadi sebuah inovasi ya, lokal gitu ya, yang bisa menjadi peluang besar untuk dijalankan dengan ketekunan dan keyakinan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

Oke, Lumayan Berdua, gak berasa banget. Aku nemenin kamu di Muda Kreatif udah menuju pukul 1 siang. Jadi kita harus closing ya. Tapi tenang, aku masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakalan ada informasi zona olahraga. Buat kamu yang pengen update ya seperti apa dunia olahraga Indonesia mancanegara, stay tune, masih bareng Putri.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Yeay, teman Pro 2, Zona Olahraga hadir untuk menemani kamu di edisi siang hari ini. Dan tentunya ada Putri yang siap untuk share informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Dari mana kira-kira? Ya, boleh dong. Nanti aku bakal bahas tentang Piala Dunia yang udah semakin memanas gitu ya, masuk ke 8 besar, teman Pro 2. Ya, untuk kamu yang penasaran, ya, seperti apa informasi selengkapnya? Stay tune terus ya di 104,2 FM sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Kilometer Pro 2, ya bahasin zona olahraga ya, kayaknya gak jauh-jauh deh ya dari Piala Dunia 2026 yang sudah masuk ke babak 8 besar teman Pro 2. Dan kedepannya gitu ya, ada beberapa negara yang mungkin kamu udah gak sabar melihat langsung seperti apa laga mereka. Tapi nih ada sesuatu yang kayaknya kita harus tahu juga gitu ya, selain yang dihadapi adalah kayak pemain-pemainnya, persaingan-persaingannya gitu ya teman Pro 2, tapi dibalik itu ada faktor-faktor lain juga ya, dimana timnas Norwegia itu dilanda wabah penyakit jelang laga lawan Inggris pekan ini ya. Kenapa? Jadi awalnya ya teman Pro 2, Di situ Jørgen Strand Larsen itu demam. Terus sejumlah anggota timnas Norwegia itu juga batuk dan gak enak badan. Aduh ya, terus-terus ada kelanjutannya lagi, masih lanjut nih ya teman Pro 2. Norwegia itu kan menghadapi Inggris pada hari Minggu ya di Miami ya di 12 Juli, dan timnas Viking tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar ya setelah mengalahkan Brazil 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia, dan Norwegia baru kembali tampil di Piala Dunia usai terakhir kali di 1998. Norwegia tentu bertekad untuk terus mencatatkan sejarah di laga melawan Inggris, namun State Solbakken didera masalah terkait kebugaran para pemainnya jelang menghadapi tim Tiga Singa ya, dan skuad Norwegia didera wabah penyakit hingga sejumlah pemainnya itu tidak dalam kondisi yang fit ya. Jørgen Strand ya awalnya demam, Marcus Holmgren Pedersen ya itu juga mengalami ya hal yang sama. Larsen sudah fit tapi Pedersen masih harus absen saat lawan Brazil. Terus Solbakken mengungkapkan selain demam juga batuk dan serak. Jadi faktor penerbangan yang jauh dan selalu bersama dalam satu ruangan jadi sebab wabah penyakitnya itu menyebar di skuad Norwegia. Aduh, semoga aja pada cepat sembuh ya semuanya. Kayak aku kemarin 2 minggu yang lalu itu juga aku sakit ya teman Pro 2. Jadi semoga bisa terus menjaga kondisi cuaca yang katanya memang juga berpengaruh ya. Terus juga mungkin ini harus istirahat dulu kali ya sebelum akhirnya berlaga. Tapi emang harus latihan juga ya. Tapi pokoknya

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di zona olahraga selanjutnya. Ada informasi apa lagi nih ya? Ini masih dari Piala Dunia sih ya, teman Pro 2, yang memang masih akan menjadi tontonan kita semua gitu ya di beberapa hari ke depan ya. Dan bisa dikatakan ini adalah ajang yang semua orang gitu ya, itu kayak benar-benar bakal harus berjuang dengan suaranya masing-masing, bersorak, berteriak, apalagi ya. Pokoknya banyak sih ya yang akan dilakukan ya, tapi ya, terkait dengan Piala Dunia ya, ada juga nih yang siap akan menghibur nantinya ya, di mana FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, yaitu Justin Bieber ya, yang dipastikan bergabung dalam panggung musik yang akan digelar di partai puncak ya di hari Minggu 19 Juli 2026. Kehadiran Justin Bieber melengkapi daftar musisi papan atas yang sebelumnya telah diumumkan, yakni BTS, Madonna, and Shakira ya. Dan halftime show pertama kali ya di yang menghadirkan dalam sejarah Piala Dunia gitu ya, dengan konsep seperti pertunjukan di Super Bowl ya. FIFA juga mengkonfirmasi bahwa keseluruhan penampilan musik tersebut akan berlangsung selama 11 menit ya, dan durasi itu lebih singkat dibandingkan halftime show Super Bowl yang umumnya berlangsung sekitar 13 hingga 15 menit ya. Aduh, keren banget. Dan pertunjukan Akbar ini dikurasi oleh vokalis Coldplay ya. Terus selain menjadi pengarah artistik, Coldplay juga dijadwalkan berkolaborasi dengan PS22 Chorus ya. Jadi selain Justin Bieber, FIFA juga mengumumkan tambahan lainnya, yaitu Burna Boys ya, serta konduktor orkestra asal Venezuela Gustavo Dudamel ya. Dan acara tersebut bakal menghadirkan karakter dari Sesame Street and the Muppets ya. Dan walaupun demikian, kehadiran halftime show ya sempat memunculkan pertanyaan terkait durasi jeda pertandingan, karena aturan sepak bola gak boleh lebih dari 15 menit. Tapi pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit sedikit meredakan kekhawatiran tersebut, karena sebelumnya sempat beredar spekulasi bahwa halftime bisa berlangsung hingga 25 menit dan berpotensi mengganggu ritme pertandingan. Enggak dong ya. Aduh, jadi gak sabar nih nontonin final Piala Dunia. Tapi yang masuk final siapa dulu?

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Okay, teman Pro 2, info terakhir di zona olahraga ya, terkait dengan Piala Dunia 2026 yang menuju rekor penonton ya, karena Piala Dunia 2026 ini mencatat antusiasme luar biasa dari para pencinta sepak bola dunia ya, dimana dalam keterangan resminya FIFA itu menyebut hingga 44 pertandingan turnamen telah disaksikan sebanyak 2.851.010 penonton ya, dengan rata-rata 64.796 penonton per laga atau tingkat keterisian stadion mencapai 99,6%. Dan capaian tersebut menempatkan Piala Dunia 2026 di jalur untuk melampaui rekor jumlah penonton pada penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam keterangan resmi FIFA yang diunggah melalui laman Inside FIFA ya, menyatakan antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 itu melampaui ekspektasi. Dia mengatakan kalau stadion-stadion penuh, kota-kota tuan rumah juga dipenuhi penggemar dan atmosfernya luar biasa, dan juga dilihat begitu banyak keluarga, anak-anak dan juga perempuan yang hadir di stadion. Katanya tuh indah banget ya. Dan Infantino juga mengatakan tingginya animo masyarakat ya menunjukkan sepak bola tetap menjadi olahraga yang mampu menyatukan masyarakat di berbagai negara. Dan dia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung yang hadir langsung di stadion maupun di FIFA Fan Festival yang digelar di berbagai kota tuan rumah ya. Dan FIFA juga mencatat rekor jumlah pertandingan dalam satu hari pertandingan juga berhasil dipecahkan 2 kali selama fase grup. Salah satunya itu terjadi ketika 4 pertandingan dalam sehari menarik total 288.007 penonton ya, dan itu melampaui rekor sebelumnya dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Selain tingginya jumlah penonton ya, Piala Dunia 2026 juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara dengan total 104 pertandingan. Pantas lama banget ya teman Pro 2. Dan menurut FIFA, format baru tersebut menghadirkan lebih banyak kesempatan bagi negara peserta untuk tampil di panggung dunia sekaligus meningkatkan daya tarik kompetisi bagi penggemar sepak bola. Jadi dengan masih adanya pertandingan 8 besar sampai partai final nanti ya, jumlah penonton diperkirakan terus bertambah ya. Antusiasme yang tinggi ya sejak fase grup menjadi indikator kuat bahwa Piala Dunia 2026 berpeluang mencatat sejarah baru menjadi penyelenggaraan dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga mau menjadi salah seorang yang mencetak sejarah sebagai penonton ya langsung gitu ya di Piala Dunia 2026? Soalnya agak lumayan jauh sih ya kalau dari Indonesia. Tiketnya juga lumayan ya teman Pro 2. Jadi ya sudahlah, nonton di televisi, nonton di channel-channel yang emang bisa kamu tonton langsung gitu ya, negara atau mungkin pemain favorit kamu ya berlaga di Piala Dunia 2026. Okay? Dan informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir aku ya di gelar zona olahraga ya, karena udah mau jam 2 siang, nanti bakal ada Nadia yang nemenin kamu ya selanjutnya di Entertainment Today. Putri pamit ya, thank you so much untuk kamu yang udah stay tune. Sorry itu sih kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan langsung dari Jalan Angkut 83 Ampenan, Putri pamit ya, tapi pastikan kamu tetap stay ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.

Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Alright, Om Pro 2, wow, hai, 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Halo, Om Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Setelah tadi Putri ya yang menemani kamu, dan kemarin aku libur, jadi aku udah kangen banget menemani kamu, Om Pro 2, di hari ini. So, gimana kabar kamu, Om Pro 2, di hari Kamis ini? Yang mana biasanya ya hari Kamis tuh sering dibilang hump day, karena bentar lagi Jumat dan abis itu libur gitu loh, Om Pro 2. Jadi kayak, ya mungkin buat kamu yang capek ya hari ini, Tom Pro 2 gitu ya, boleh deh aku bakal menghibur kamu dengan informasi-informasi yang tentunya dapat istilahnya dapat menyegarkan kembali pikiran kamu ya. Oke, seperti biasa Tom Pro 2 kita ada di Entertainment Today dari pukul 2 sampai 3 nantinya. Dan di Entertainment Today Tom Pro 2 udah ada informasi-informasi seputar dunia entertainment yang bakal Nadia kasih nih buat kamu. So buat kamu yang suka banget sama dunia infotainment ya, kamu harus stay tune terus karena setelah ini bakal banyak informasi yang aku bagiin. Oke Tom Pro 2, kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kita mulai ya Tom Pro 2. Informasi kita di siang hari ini. Kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service

memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Aku ada kabar baik nih Tompro 2 buat kamu yang menunggu-nunggu kepastian nih dari kemarin. Tapi kepastian tentang apa sih Nadia? Ya tentang Justin Bieber yang kemarin tuh sempat dikabarkan itu akan tampil ya, ikut tampil bareng BTS, terus juga Madonna, Shakira gitu kan ya di final Piala Dunia 2026 ini. Tapi waktu itu masih kayak ya udah kabar-kabar aja nih, belum ada kepastian. Sekarang udah ada kepastiannya nih Tompro 2. Dan sekarang Tompro 2, Justin Bieber itu resmi ya manggung bareng Shakira, BTS dan juga Madonna dalam halftime show pertama sepanjang sejarah FIFA pada 19 Juli mendatang. Wow, bagi aku ya itu epic banget sih Tompro 2, karena kayak semua orang-orang legend, penyanyi legend tuh menghadir di sana gitu loh Tompro 2. Jadi kayak waduh keren banget. Dan kemarin itu sebenarnya aku sangat mendoakan ya Justin Bieber gitu ya bareng Putri kemarin ya, waktu itu kayak please, kataku please harus ada dong JB Tompro 2, karena kayak keren banget gak sih sekalinya comeback langsung wow ditarik ke Piala Dunia, kayak keren banget gak sih Tompro 2 gitu kan. Dan sekarang beneran ada angin segarnya ya Tompro 2, ada kabar baiknya nih. Dan ternyata Tompro 2 bukan cuma sekedar hiburan aja ya. Aksi panggung ini juga membawa misi yang mulia banget. Apa ya Tompro 2 gitu kan. Nah ternyata kolaborasi para bintang dunia ini tuh didedikasikan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Jadi itu tuh adalah sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk menggalang dana demi memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh penjuru dunia. Waduh, asli kata aku mah aku mau banget nobar, tapi kayak buat finalnya aja sih Tompro 2 dan mungkin buat pembukaannya aja. Gak tahu sih ya. Dan aku juga masih bingung nih siapa ya kira-kira yang berpotensi gitu ya bakal jadi winner di Piala Dunia 2026 ini. Menurut kamu siapa nih Tompro 2?

sekarang kita beralih ke informasi lainnya. Tom Pro 2, siapa nih yang ngikutin The Royal Family? Jujur, aku suka banget sama The Royal Family, Tom Pro 2. Karena dulu aku bercita-cita menjadi princess. Dan aku tahu Tom Pro 2, kamu pun pasti pernah kan kayak bercita-cita menjadi seorang princess gitu ya, Tom Pro 2. Dan ya, itulah kenapa aku ngikutin gitu ya The Royal Family ini, Tom Pro 2. Karena kayak, wow, keren gitu loh. Kita bisa melihat mungkin kehidupan seorang raja, putri, ratu, tapi yang di kehidupan nyata itu kayak gimana ya? Kayak gini Tom Pro 2. Ngomongin tentang The Royal Family, Tom Pro 2, Kate Middleton yang seorang putri Wallace ya, Tom Pro 2, baru aja menuntaskan National Three Peaks Challenge, yaitu pendakian 3 puncak tertinggi di Britania Raya. 3 puncak ini ya, Tom Pro 2, mencakup Benefice di Skotlandia, terus juga Scaffold Pike di Inggris, dan juga Snowdon di Wallace nih, Tom Pro 2. Semuanya itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Kataku, aduh sampai batuk, bukan kok bisa gitu loh, Tom Pro 2. Karena aku bayangin nih, dia bilang kan tuh kayak puncak ini ya, puncak tertinggi gitu ya di Britania Raya. Puncak tertinggi itu sebagaimana sih, Tom Pro 2? Setinggi apa loh, Tom Pro 2 gitu kan? Tertinggi berarti yang paling tinggi kan? Kayak aku gak bisa mikir deh, kayak gak habis pikir aja gitu. Ketiga puncak itu didaki dalam 24 jam tuh kayak gak bisa. Ini tenaganya datang dari mana nih, kata aku mah. Dan bagi Kate Middleton yang baru aja melewati masa pemulihan dari kankernya, Tom Pro 2, ini tuh adalah simbol babak baru dalam hidupnya, sekaligus bentuk nyata dukungannya untuk Royal Marsden Cancer Charity, rumah sakit yang pernah merawatnya. Dan setelah menaklukkan 3 puncak itu ya, Tom Pro 2, keluarganya yaitu ya siapa lagi kalau bukan ketiga anaknya, Princess dan Prince itu, Tom Pro 2 gitu kan. Sama ini Pangeran William, jelas banget Tom Pro 2 gitu ya. Ya udah hadir gitu kan, langsung memberikan semangat gitu. Jadi di sana tuh hadir ada Prince William, terus juga Prince George, Princess Charlotte, dan juga Princess Louise. Prince Louise ya, Princess Louise yang ada di sana. Nah gitu sih Tom Pro 2. Dan gak cuman mereka, gak cuman keluarganya aja, tapi ada orang tuanya Kate Middleton juga ya, Tom Pro 2, sama adiknya Kate Middleton yaitu James Middleton. Dan lewat pendakian ini ia pun juga menyuarakan pesan bahwa dampak kanker itu jauh melampaui kondisi fisik, menyentuh aspek emosional dan juga psikologis yang juga butuh perhatian dan dukungan menyeluruh. Aduh, kataku hebat banget Kate Middleton. Awalnya aku sih pengen bilang ini ya, ini mahkotamu Queen, kayak gitu ya. Tapi kan mereka atau enggak si Kate Middleton kan emang udah ini, udah punya mahkota ya. Terus gimana nih Tom Pro 2 cara bilang congrats-nya ke Kate Middleton? Jadi ya udah deh, congrats aja buat Kate Middleton.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Tolong Pradua. Yeay, masih bareng Nadia Tolong Pradua. Dan mungkin itu aja yang bakal Nadia sampaikan ya di Entertainment Today kali ini, karena sebentar lagi kita sudah beralih ke segmen lainnya. Tapi tenang aja, karena setelah ini Nadia pun bakal masih menemani kamu. So, stay tune terus aja ya Tolong Pradua, tentunya di 104,2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, Tom Pro 2 back again bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kalau tadi Nadia udah menemani kamu di Entertainment Today, sekarang kita udah beralih ke next segmennya yaitu info lokal. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin pengen ya dengerin info terupdate dari Nusa Tenggara Barat, kamu harus stay tune terus karena setelah ini bakal ada informasi-informasi yang bakal aku kasih ke kamu ya Tom Pro 2. Oke, kalau tadi kita udah dibuka oleh single dari Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya. Setelah ini aku juga bakal puterin beberapa single dulu sebelum kita beralih ke informasi yang bakal kita obrolin bareng ya. So stay tune terus Tom Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Thank you.

Diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Alright, Om Radua balik lagi bareng Nadia. Dan aku udah ada satu informasi yang mencengangkan banget sih, kata aku ya. Polda Nusa Tenggara Barat, NTB ya Om Radua, itu memastikan akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pembakaran terhadap 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatia Al-Ibrahimi, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang terjadi pada Desember 2025. Penetapan tersangka dijadwalkan setelah gelar perkara yang dilaksanakan pada Kamis ya Tom Produa, dan Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja itu mengatakan seluruh tahapan penyidikan itu telah dilakukan dan perkara ini juga memasuki tahap akhir sebelum penetapan tersangka. Dan pernyataan tersebut juga disampaikan ya saat mengunjungi rumah salah satu korban di Desa Setiling pada Selasa lalu. Menurut Kalingga, Tom Produa, penyidik menangani perkara tersebut dengan pendekatan humanis mengingat adanya hubungan kekeluargaan antar korban dan juga pihak pondok pesantren. Pendekatan tersebut itu dilakukan ya agar proses hukum itu tetap berjalan dengan baik melalui laporan resmi dari keluarga korban. Ia juga menjelaskan Tom Produa, penyelidikan kasus tersebut itu berawal dari perhatian kepolisian terhadap informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya hal itu menjadi dasar ya bagi Satreskrim Polresta Lombok Tengah untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya perkara meningkat ke tahap penyidikan. Walaupun demikian, Tom Produa, Kapolda belum mengungkap identitas calon tersangka karena masih menunggu hasil gelar perkara ya Tom Produa. Jadi kita tunggu aja update-annya Tom Produa, dan semoga hal ini juga mendapatkan titik terang ya.

0: kedua. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, Tom Pradua, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di info lokal kali ini ya. Dan setelah ini bakal ada sore ceria, dan nanti di sore ceria Nadia gak sendirian nih, Tom Pradua, karena udah ada temannya nih. Siapa ya yang bakal membersamai Nadia nanti di sore ceria? Pokoknya kamu harus stay tune terus aja buat tahu ya siapa yang bakal membersamai aku. Kalau gitu kita moving on ya, Tom Pradua, dan kita pamit juga dari info lokal kali ini. Dadah, bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Kamis 9 Juli 2026. Kom bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, Tomra 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam kunker perdananya ke NTB, sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo akan meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat. Halik mengatakan Tomra 2 Presiden diperkirakan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sekitar siang hari sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Bendungan Meninting. Dan di lokasi Bendungan, Tomra 2 Presiden dijadwalkan menyapa masyarakat yang telah dipersiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebelum meresmikan Bendungan Meninting. Hingga saat ini belum ada agenda lain yang dipastikan selain peresmian bendungan, dan durasi kunjungan Presiden di NTB diperkirakan hanya sekitar 1 hingga 1,5 jam karena pada hari yang sama akan melanjutkan perjalanan ke Bali. Sejumlah pejabat pemerintah pusat dan unsur TNI dijadwalkan mendampingi Presiden. Beberapa menteri disebut telah berada di NTB, sementara Pangdam dan juga unsur pengamanan lainnya akan bergabung menjelang kunjungan. Halik memastikan seluruh persiapan di Bendungan Meninting telah rampung berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai, termasuk titik pendaratan helikopter dan juga lokasi acara peresmian. Informasi selanjutnya, Tomra 2 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Bali Kita, pusat promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang mengutamakan produk autentik hasil karya perajin lokal. Bali Kita diresmikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di Gedung X NTB Mall Mataram pada Rabu kemarin. Peluncuran Bali Kita menandai transformasi NTB Mall yang menjadi pusat pengembangan UMKM yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang penjualan, tetapi juga sebagai tempat kurasi produk, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan akses pasar melalui galeri fisik maupun platform digital. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tomra 2, dan setelah ini bakal ada Sore Ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Oke, Tom Pro 2 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Balik lagi Tom Pro 2 bareng Nadia tentunya di sore ceria ya. Dan kayak tadi Nadia bilang, di sore ceria kali ini kita enggak sendirian karena Nadia udah ada temennya nih. Langsung aja kita sapa-sapa. Halo. Ada nggak suaranya? Oh oke, ada ya?
1: Iya.
0: Apa kabar? Ih, by the way nih Tom Pro 2, kita perkenalan ulang dulu aja kali ya. Barangkali dari kamu nih Tom Pro 2 ada yang lupa di depan aku siapa gitu loh. Boleh kita kenalan ulang yuk sama di depan aku ada siapa aja nih Tom Pro 2?
1: Boleh, halo Tom Pro 2, perkenalkan saya Dea Lestari. Saya merupakan third runner up Putri Pertiwi Indonesia.
0: Wow, sekarang title-nya third runner up ya, yeah. Putri Pertiwi Indonesia. Kalian masih ada yang ingat gak nih Tom Pro 2 siapa ini? Jadi Tom Pro 2 Kak Dea Lestari ini ya, dulu juga pernah kita invite ke sini.
1: Betul.
0: Gitu. Dan itu baru mau mengikuti ajang di nasional ya.
1: Yes.
0: Dan sekarang sudah balik Tom Pro 2, sudah pulang dengan title yang baru, luar biasa sekali Tom Pro 2. Tapi apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak
0: Dea. Alhamdulillah baik ya. Yeah. Dan gimana kemarin di sana?
1: Wah, seru banget sih Kak.
0: Oh gitu, itu berapa lama? Berapa lama?
1: Itu kurang lebih 5 hari Kak, seminggu.
0: Semingguan ya, kurang lebih Tom Pro 2. So, mungkin buat kamu yang mau tanya-tanya nih seputar ajang ini ya Tom Pro 2 gitu, boleh banget. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget sebenarnya. Langsung aja kamu menuju Instagram kita ya Tom Pro 2, @pro2fmmataram, tinggal DM aja ke sana. Atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570000. Atau juga bisa buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital, bisa langsung aja komen-komen di sana ya Tom Pro 2. Kalau gitu Kak Dea, gimana kalau kita moving on dulu ya ke beberapa single gitu sebelum kita memulai obrolan kita di sore ceria kali ini. So Tom Pro 2, aku tungguin ya sampai

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Alright, Om Pradwa, we're back again bareng aku, tentunya Nadia dan juga Kak Dea nih di depan aku. Oke, Om Pradwa, kalau tadi kita udah tanya-tanya ya kabar Kak Dea di hari ini, karena di beberapa bulan yang lalu ya, terakhir itu kita on and bareng ya, Om Pradwa, yeah. Gitu. Dan sekarang Kak Dea itu balik lagi ke sini, Om Pradwa, dengan title yang berbeda. Luar biasa banget nih, Om Pradwa. Dan nih Kak Dea, setelah menjadi perwakilan NTB gitu ya, apa sih mungkin yang Kak Dea rasain menjadi tantangan Kak Dea gitu di sana, di ajang nasional itu, di Putri Pertiwi ya?
1: Iya.
0: Itu apa tuh Kak, boleh di-sharing gak tuh sama kita?
1: Tentunya banyak banget Kak rasa tantangannya di sana selama karantina ya, terutama dari saingan-saingannya yang dari berbagai daerah. Dan juga waktu itu Dea merasa persiapannya waktu berangkat ke nasional itu enggak terlalu panjang gitu. Jadi dia ngerasa tertantang aja gitu Kak sebelum berangkat ke nasional gitu.
0: Wow, luar biasa banget Om Pradwa. Jadi kayak dikduknya tuh benar kerasa banget.
1: Iya.
0: Okay. Nah, tapi persiapan apa aja sih yang mungkin dalam hari yang singkat itu gitu kan, beberapa hari yang singkat itu yang mungkin harus dipersiapin banget waktu itu?
1: Jadi yang dia persiapin waktu itu Kak, yang pertama itu tentunya catwalk ya. Jadi waktu itu dia sebelum berangkat itu ada sisa waktu 1 minggu Kak, lumayan ya. Jadi waktu itu dia berlatih buat catwalk dan juga public speaking, serta dia juga ada photoshoot juga Kak. Iya, seperti itu.
0: Jadi dari beberapa kegiatan tuh dirapel banget dalam seminggu ya, tahun Pradwa. Betul banget, apalagi dia sekarang masih mahasiswa kan, benar?
1: Iya, masih Kak.
0: Iya, gitu. Tapi ya pasti kampus sudah memaklumi lah ya, tahun Pradwa.
1: Betul.
0: Iya, dan udah diberi izin juga gitu ya, tahun Pradwa. Nah, tapi mungkin dari pengalaman di nasional kemarin, ada enggak yang paling berkesan? Dan aku dengar-dengar kabar nih, tahun Pradwa, kamu juga apa sih dapat apa istilah ya, apa ya sebutannya yang berbakat-berbakat itu?
1: Oh, best talent.
0: Oh yes, kayak istilah kategorinya ya, dapat beberapa kategori gitu ya, tahun Pradwa. Nah, boleh tuh nanti di-spill juga ya di tahun Pradwa gitu. Okay. Jadi kayak gimana sih itu pengalaman yang paling berkesannya selama di nasional itu Kak Dea?
1: Wah, tentunya banyak banget ya Kak ya, pengalamannya. Yang pertama dari kita dapat teman dari berbagai daerah, terus kita bisa sharing-sharing nih apa aja sih bahasa, terus tradisi budaya di setiap daerah itu. Nah, di sana juga kita dapat bukan hanya relasi, tapi kita juga dapat cerita-cerita yang seru dari mereka gitu. Itu aja sih Kak.
0: Dan kayak yang tadi kan ya, yang katanya dia juga mendapatkan penghargaan gitu ya, dapat satu kategori ya, berarti boleh diceritain gak tuh?
1: Jadi waktu itu kan ada penampilan talent Kak. Jadi setiap semua yang ikut karantina itu disuruh untuk menampilkan talentnya masing-masing Kak. Jadi di sana waktu itu kan aku mau menampilkan pakai baju lengkap dari NTB, baju Lampung Kak.
0: Baju daerah ya berarti.
1: Iya, betul. Sama songket dan juga payas yang lengkap gitu Kak. Nah, jadi waktu itu aku menampilin dan membawakan lagu tradisional dari NTB, Sasak, dan juga pokoknya lengkap dari sini Kak. Tapi waktu itu aku agak minder Kak, karena teman-temanku itu pada bawa yang kayak modern gitu. Kayak nampilin dance, nyanyi, terus mereka pakai yang gown bagus-bagus gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi aku sempat ngomong sama manajerku Kak Oki, Kak, kayaknya aku ganti aja ya bajunya, aku enggak usah nampilin pakai baju adat gitu. Terus Kak Oki waktu itu emang kayak tampilin aja kata Kak Oki, tapi aku sendiri yang ngerasa kayak enggak usah gitu. Nah, kebetulan pada hari itu ada deep interview Kak. Iya, jadi pas deep interview itu ada kebetulan desainer dari Jakarta. Iya, di Jakarta dan juga dari mana ya? Ada Kak Atan Sihatan namanya Kak. Ya, dia bilang Dea nanti mau nampilin apa gitu. Dea mau bawain lagunya Judika Kak, pakai gown gitu. Karena gownnya emang udah ada juga sih Kak.
0: Udah ya, mempersiapin ya, gitu ya.
1: Sengaja kita bawa dua buat persiapan juga kan.
0: Yes, benar banget.
1: Dan tiba-tiba si Kak Atan ini marah gitu. Kok kamu gak bawa baju adat? Kok kamu gak menampilkan tradisi dan budaya kamu? Karena dia tahu kan di NTB itu kayak akan budaya dan juga tradisi gitu. Terus aku bilang, "Ih, Kak, kayaknya enggak, aku minder sama teman-temanku karena enggak ada yang bawa kayak gini juga gitu."
0: Okay.
1: Dan akhirnya pakai aja gitu. Kamu harusnya bangga akan budaya kamu. Kamu harus menampilkan semua itu karena dia mikir, "Ih, bener juga ya gitu. Enggak apa-apa kan beda dari yang lain gitu." Dan pada akhirnya di sana dia pakai semuanya lengkap kan, dari gelang kaki, payas.
0: Wow.
1: Dan di sana Kak, kita itu berdua enggak ada tim sama sekali, sedangkan kalau dari setiap daerah itu bawa MUA semua.
0: Oh gitu.
1: Dan yang paling gongnya Kak, mereka bawa MUA artis yang biasanya make upin artis-artis kayak Akila Kalista gitu, yang dari Riau Kak.
0: Oh,
1: keren-keren
0: wow.
1: banget Kak.
0: Okay.
1: Jadi kita dengan modal usaha berdua jadi langsung dengan bangganya membawa baju daerah itu.
0: Kata aku sih kalau emang rezeki udah gak akan kemana.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget Kak.
0: Beneran loh kata Om Pro 2. Ini loh nyatanya kayak gini nih Om Pro 2. Aku sampai kaget yang mereka ternyata bawa yang tim-tim makeup sendiri gitu. Serius itu?
1: Serius banget Kak.
0: Oh my god.
1: Ternyata di nasional itu ya se-wow itu Kak. Apalagi
0: sehektik itu ya pasti.
1: Apalagi di Jakarta itu gak heran sih ya.
0: Oh wow.
1: Ya, tapi dia kembali lagi jadi diri sendiri Kak. Jadi ya udahlah gitu. Kalau emang ini ya udah ini gitu ya kan.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillahnya pas kita tampilin talent itu Kak, jujur agak deg-degan sih ya. Karena beda dari yang lain. Terus di sana itu udah berapa ya? Kayaknya dia yang terakhir kedua kayak tampil Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Dia terakhir kedua yang tampil dan langsung jurinya itu bilang, "Kamu yang paling bagus," katanya Kak.
0: Oh, wow.
1: Ya, dari yang pertama sampai sekarang kamu gitu. Terus dia langsung kayak, "Hah, gitu kok bisa?" gitu. Tapi emang benar sih Kak, semuanya pada tepuk tangan gitu. Ternyata gak ada salahnya ya kita membawakan tradisi daerah kita
0: bener
1: sendiri
0: banget,
1: gitu.
0: Tahun Pradua. Wow, ini cerita seru banget sih. Ini salah satu fun fact ya yang aku dengar nih dari Dea gitu. Nah, setelah mungkin nama kamu disebut ya ketika mendapatkan best talent itu, gimana perasaannya waktu itu?
1: Jujur ya kayak tapi waktu itu aku enggak kayak ngerasa ya, walaupun mungkin dipuji pas penampilan talent enggak mungkin kita akan mendapatkan itu ya Kak, yang mungkin ada yang lebih baik mungkin gitu. Tapi ternyata pas malam grand final itu setelah di kasih gelar runner up, ada lagi pengumuman atribut dan di sana disebut Putri Pertiwi Berbakat dari NTB katanya.
0: Wow.
1: Terus teman-teman semuanya bilang, "Oh ya, pantas sih di NTB, emang cocok gitu." Dan yang paling gongnya lagi pas kita selesai grand final, songket yang aku bawa itu direbutin Kak sama juri-juri.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, ada mau dia semua gitu.
1: Oh, oke. Okay. Karena mereka suka banget sama
0: motif-motifnya kali ya. Jujur aku juga pecinta songket ya Om Pro 2, karena songket itu emang bagus banget bagi aku. Dan itu emang gak gampang ya bikin songket.
1: Betul,
0: juga Om Pro 2. Jadi kayak
1: waktu ya.
0: Iya benar. Jadi aku sangat mengapresiasi ya para pengrajin songket ini Om Pro 2, karena emang secantik itu hasilnya nih Om Pro 2, luar biasa banget. Nah tapi nih ya, mungkin banyak orang yang bilang gitu ya, kalau mungkin di pageant segala macam gitu kan, kayak ya udah soal penampilan aja gitu kan. Nah tapi sebenarnya yang waktu kamu lihat di nasional kemarin, apa aja sih yang dinilai gitu dari para juri ya?
1: Okay, ternyata sebenarnya nggak skala jauh ya Kak, yang di provinsi sama yang di nasional itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena ternyata Miss NTB kemarin juga nggak kalah jauh kelasnya sama kelas nasional.
0: Gitu.
1: Karena iya, karena dia lihat dari penilaian juga kayaknya sama ya di semua pageant. Tapi setahu dia cuma di sini dia nemuin yang di Miss NTB sama yang di nasional kemarin pas di Putri Pertiwi. Karena nilai itu kayak public speaking, attitude, catwalk, intinya kayak wawasan juga. Intinya penalaran umum juga sih Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya betul. Dia juga kemarin pas di karantina itu mikir, kirain yang bakal dinilai cuma kayak penampilan aja. Ternyata enggak.
0: Okay.
1: Mereka itu ngelihat dari public speaking. Karena kan kemarin kelas nasional, masa kita udah bisa catwalk cantik-cantik jalan tapi nggak bisa ngomong kan?
0: Iya lagi.
1: Cuma Kak, iya.
0: Bener
1: jadi,
0: banget.
1: Iya, yang dicari itu yang
0: intinya berbakat lah ya Tom Pro 2. Intinya kayak ya udah dari semua itu udah bisa ngerangkum semuanya lah ya Tom Pro 2 kayak gitu. Nah tapi nih ide ya, mungkin skill apa sih yang orang, mungkin misalnya nih ya, kayak orang yang pengen mulai pageant gitu dan pengen juga ikutin si Putri Pertiwi ini gitu, mungkin skill apa yang sekiranya harus banget dimiliki minimal satu deh gitu?
1: Skill yang harus dimilikin itu sih sebenarnya public speaking, Kak. Penting banget public speaking itu. Karena ya banyak banget kan orang yang bisa jalan itu kan, kalau jalan itu bisa dilatih, tapi kalau kita ngomong di depan banyak orang itu biasanya suka nervous atau enggak yang kayak tiba-tiba nge-praise gitu, Kak.
0: Ngeblank ada banget lagi yang kayak gitu.
1: Betul. Nah, kalau jalan kita bisa yang enggak yang terlalu diperhatiin kan. Kan kalau ngomong itu udah di depan banyak orang terus kita diam kan kayak kurang gitu kan.
0: Okay, jadi mungkin salah satu skill yang boleh nih kamu asah ya dari sekarang tahun pro 2, barangkali kedepannya kamu mau terjun ke ke dunia pageant ya tahun pro 2, itu boleh deh kamu asah bentar lagi gitu ya dari skill komunikasi kamu juga. Betul, kayak gitu. Okay deh tahun pro 2, kalau gitu nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Kak Dea ya. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya juga masih boleh banget langsung aja melipir di WhatsApp kita di 0819020570. Kita tungguin sampai jam 5 sore nanti ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Oke, itu Opera 2, kita berdua balik lagi menemani kamu tentunya di Sore Ceria. Dan sayang banget nih Tom Pro 2 ini udah sesi penutup aja ya. Tapi tenang aja karena nanti mungkin kita bakal men-challenge Kak Dea di akhir sesi ya. Karena yang tadi katanya beliau itu mendapatkan kategori best talent ya. Dan sekarang kita mau lihat se-best apa sih. Aduh, bahasanya se-best apa sih gitu ya Tom Pro 2. Oke, nanti kita ini ya, kita tanyain juga ke Kak Dea. Dan ini udah ada pertanyaan yang masuk nih di WhatsApp kita Kak Dea. Ya sebentar, mana ya dia tadi? Tadi ada. Oh nih, oke. Ini dari Kak Sinta yang nanya, Kak ada gak sih momen lucu atau momen memalukan gitu yang di karantina? Katanya kayak gitu. Boleh gak diceritain tuh?
1: Momen lucu dan momen apa Kak?
0: Momen lucu dan memalukan kali ya, mungkin Kak Dea rasain, atau mungkin kalau gak ada keduanya, kalau terlalu perfect ya, kita aja kan gak ada tuh. Jadi kayak ya udah deh, momen yang paling berkesan kali ya selama karantina kalau gitu gitu.
1: Oh boleh-boleh. Kalau yang memalukan sama lucu selama awal karantina sampai selesai itu alhamdulillahnya gak ada sih ya Kak. Bersyukur.
0: Oke, karena mungkin orang-orang pada fokus juga sama masing-masing ya, gitu
1: betul.
0: Ya
1: pada ngurus masing-masing diri sendiri gitu. Jadi gak yang terlalu memperhatikan gitu Kak. Yang paling berkesan ya Kak. Yang paling berkesannya di sana itu semulanya di sana Dea mau mendapatkan atribut Putri Pertiwi Persahabatan semuanya Kak. Ya karena waktu selesai di interview itu kan biasanya kita kalau di interview itu ditanya kayak siapa sih yang cocok jadi winner gitu. Nah ternyata teman-temannya Dea itu pada bilang ke Dea, Dea gitu atau Kak gitu, kayaknya kakak ada yang cocok jadi winner gitu.
0: Wow.
1: Gitu. Kok gitu? Katanya gitu. Iya, tadi soalnya aku pas ditanya di dalam siapa yang cocok jadi winner, mereka jawab aku gitu.
0: Oh gitu. Iya, ternyata. Biasanya kita kayak gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Oh,
1: gitu. Di setiap pageant itu biasanya gitu ya, Kak, rata-rata.
0: Oh, wow.
1: Karena biasanya juri itu juga nilai dari setiap peserta yang ikut, minta pendapat dari mereka tersendiri gitu. Gimana sih kalau di lingkungan pertemanan mereka selama karantina penilaiannya terhadap orang ini gimana gitu.
0: Wow, itu keren banget sih. Terus gimana tuh?
1: Waktu itu semuanya kan Dea dapat, tapi mungkin karena ada temennya Dea kayak enggak dapat apa ya? Gelar atribut jadi dikasih ke dia gitu. Karena waktu itu Dea itu tipe orang yang kayak selama karantina itu netral, Kak. Karena ya kalau karantina itu nggak baik ya kalau circle-circlean itu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi teman yang lain ke yang lain itu kayak nggak suka gitu. Jadi ya udah mending kita netral aja gitu kalau pertemanan ya Kak di karantina
0: bener.
1: Gitu. Terus ya itu aja sih Kak.
0: Oke.
1: Sama apa ya paling berkesan? Oh ya, yang paling berkesannya itu ketika kita malam-malam itu Kak, walaupun kita capek seharian itu padat banget, kita istirahatnya itu kayaknya gak ada deh Kak. Kita abis sesi ceremony langsung ganti make up lagi buat sportwear.
0: Ya
1: abis itu kita latihan buat koreo lagi Kak. Kan itu waktunya gak sebentar ya.
0: Iya.
1: Karena kita juga ada Putri Pertiwi Junior juga Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi kalau dari NTB gak ada ya. Banyakan dari luar gitu. Iya gitu Kak. Jadi kayak ya ampun capek banget. Tapi capeknya itu yang nagih gitu. Iya udahlah gitu. Jadi after kita berkegiatan sehari-hari itu mereka masih sempetin buat main-main Kak di kamar.
0: Oh, gitu.
1: Kita iya walaupun kita udah selesai itu, iya guys kita main yuk, kita pesan makan.
0: Butuh hiburan
1: gitu.
0: Juga gak sih?
1: Betul. Itu sih yang paling berkesan Kak sama mereka tuh. Jadi kemarin pas Dea balik lagi ke Jakarta buat undangannya Indonesia Fashion Parade itu Kak, kita ketemu lagi kayak reuni gitu. Jadi kayak ya ampun ternyata ya kalau kita baik sama orang, orang juga bakal baik sama kita. Dan itu bakal jadi apa ya, kayak kangen-kangen terus gitu bawaannya Kak. Apalagi kan kita jauh gitu.
0: Iya lagi Tompra 2. Wow. Kayaknya aku kalau jadi kamu juga itu berkesan banget sih. Walaupun even itu cuman ya udah pesan makan yuk di kamar. Tapi kan dari hari yang udah kita laluin mungkin kan. Karena mungkin dari setiap individu punya pressure-nya masing-masing gitu ya. Jadi ya udah kita kayak ya udah hiburan aja gak sih gitu ya Tompra 2. Mungkin sekedar buat pesan makan di kamar, main aja bareng teman itu juga udah termasuk hiburan sih. Keren banget sih Kak Dea.
1: Makasih Kak Dea.
0: Dan mungkin ini Tom Pro 2 karena ini bentar lagi juga menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Kalau gitu aku mau ini dong tanya gitu ya ke Kak Dea nih. Boleh gak sih kasih semangat gitu buat anak-anak di Nusa Tenggara Barat kali ya, yang mungkin juga pengen ngejar mimpinya di dunia pageant segala macem kayak gitu-gitu.
1: Pesan-pesan ya, motivasi ya kak ya.
0: Betul.
1: Motivasinya itu buat teman-teman semua yang mendengarkan, percaya pada kemampuan diri sendiri, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan tempat untuk kita belajar dan juga memperbaiki diri.
0: Oke, dicatat ya teman Pro 2, pokoknya jangan takut yang namanya gagal. Betul. Emang banyak sih di antara kita yang takut ya sama namanya gagal itu, karena nggak apa ya istilahnya, kayak semua orang nggak mau gagal nggak
1: ya,
0: sih
1: mau
0: gitu.
1: Mau perfect aja.
0: Iya benar, tapi ya udah itu namanya proses juga.
1: Iya, namanya hidup ya kak.
0: Benar banget. Dan mungkin yang terakhir nih kak Dea, aku masih kepo banget gitu ya sama talent yang kak Dea waktu itu kayak tunjukkan ya ke dewan juri segala macam ya. Waktu tuh nyanyinya berarti Tegining Teganang ya. Kalau sekarang ya, mau nyanyi apa nih? Boleh deh bebas.
1: Bebas aja kak ya kak ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Yang cocok apa ya kak? Pop atau English gitu?
0: Oh boleh, mana-mana.
1: Pop aja
0: boleh,
1: ya
0: kak? Pop boleh.
1: Lagunya dari Liedra mungkin kak. Bagi kita kalangan
0: tuh?
1: Gen Z.
0: Yes, yang mana itu? Boleh.
1: Lagunya
0: banget.
1: Lagunya dari Pesan Terakhir mungkin kak.
0: Oh oke, okay. Yes. So Pro 2 buat kamu yang udah kepo banget ya sama suara dari kak Dea, ini dia langsung aja Pesan Terakhir by Liedra.
1: Oke, okay. Pesan terakhir dari Draya buat kakak-kakak atau teman-teman yang sempat putus sama pacarnya atau okay, belum menyempatkan untuk meninggalkan pesan terakhir ini, nah, lagu buat kalian.
0: Yes.
1: Oke.

0: namun ku apa ya, udah lupa.
1: Usaha untuk
0: melupakanmu. Tapi apa?
1: Tapi terima.
2: Kok kita jadi singgalong ya?
0: Permintaan terakhirku.
2: Semuanya sing together, langsung aja deh ya.
0: Kenjang.

0: banget Tahun Pro 2. Dan mungkin itu dia nyanyian terakhir ya dari Kak Dea untuk Tahun Pro 2 di sini, karena sudah menempati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu Nadia mengucapkan terima kasih ya buat Kak Dea yang udah hadir kembali di studio
1: sama-sama,
0: kita
1: Kak.
0: Dan kita tunggu kedatangan lainnya ya Tahun Pro 2, barangkali ada progres lain, ada pencapaian lain dari Kak Dea ya Tahun Pro 2. Kita tunggu aja.
1: Terima kasih Kak Nadia.
0: Iya, benar banget Tahun Pro 2. Dan setelah ini bakal ada English Corner yang bakal menemani kamu Tahun Pro 2, dan Nadia pun bakal membersamai kamu. So, stay tune terus ya Tahun Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Kalau gitu Nadia pamit,
1: Dea pamit.
0: Dadah, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: bareng Nadia, Nala, dan juga Ale. Masih ada di sini ya, Nala dan juga Ale?
1: Halo, ya.
0: Oke. Oke, halo, ya. Udah gitu doang ya, Tom Pradua. Oke, okay, that's okay, Tom Pradua. Dan kita juga bakal masih tanya-tanya ke Nala dan juga Ale ya, seputar gimana sih caranya mulai belajar bahasa Inggris nih ya, kayak yang tadi Nala bilang kan. Ya udah mungkin sekedar nonton film segala macam, dan Ale juga sekedar main Minecraft tadi, oke. Okay. Mm-hmm. Nah, tapi nih lanjutannya setelah itu apa? Masa sekedar itu aja gitu? Mungkin ada enggak sih hal-hal yang mungkin sempat kalian pelajarin juga gitu loh tentang bahasa Inggris ini, mungkin biar gimana sih biar ngomongnya lancar atau enggak biar mungkin lebih paham gitu sama grammarnya dan lain sebagainya, itu gimana? Tapi kalian udah paham banget kan sama yang namanya grammar ini apa gimana? Gimana ini kok ketawa tiba-tiba? Oh, oke.
1: Okay. Yeah, I guess maybe.
0: Oke. Okay. Oh, I don't know. Oke. Okay. Jadi mungkin lebih ke speaking-nya ya kayak tadi. Nah, tapi kalau Nala sendiri dan juga Ale ya gitu, apa sih mungkin selain yang kayak tadi nonton film atau enggak main game, ada enggak sih kayak mungkin proses untuk belajar lanjutannya gitu loh?
2: Maybe you need to read something you like. In English.
0: Okay.
2: Like myself, I like boxing, so I gotta read news, boxing news, some boxing news.
0: Yeah, pakai bahasa Inggris berarti tentunya.
2: Yeah, in English of course.
0: Okay.
2: You don't have to understand all of that. You get used to it.
0: Okay, wow, bener sih Tom Pradua. Jadi kayak yaudah, coba mulai dari sana aja kali ya. Barangkali ada kosakata yang mungkin bisa kita ambil yang sebelumnya mungkin kita belum tahu gitu ya. Kalau dari Nala sendiri gimana?
1: For maybe speaking, I don't know about understanding, but for speaking I feel like actively trying to speak in English can help you build your confidence in speaking English.
0: Okay, nah, tapi kalau boleh tahu kalian berdua itu ada ikut kursus gitu apa gimana nih? Seputar bahasa Inggris gitu atau gimana?
1: I used to join a program in learning English, but now I don't.
0: Oh gitu, berarti dulu lah ya sebutannya gitu buat ya udah mungkin.
1: When I was still young and was pretty new in learning English.
0: Oh gitu, kalau Ale sendiri gimana?
2: When I was in junior high school, I was in something like. English club for only months though. For only few months.
0: Oh gitu. Yeah.
2: That's all.
0: Oh gitu. Berarti ya udah cuma beberapa bulan aja gitu. Berarti kamu emang pinter anaknya, Ale. Besar kepalanya nih langsung. Enggak ya.
2: I'm just used to it.
0: Okay. Kayak gitu ya Tom Pradua. Oh, berarti emang lingkungan juga ya yang bisa mungkin ngebuat kita mungkin lebih pede ya untuk ngobrol bahasa Inggris. Okay deh kalau gitu. Mungkin pulang dari sini aku bakal cari teman-teman bule aja kali ya. Biar ya udah gitu kita ngobrol bahasa Inggris bareng gitu ya Tom Pradua. Oke, dan mungkin bisa juga nih buat kamu nih Tom Pradua gitu ya yang lagi pengen belajar, ya udah yuk kita cari lingkungan yang ya udah bisa memfasilitasi speaking itu gitu ya Tom Pradua. Oke, nah tapi nih ada nih WhatsApp kita baru datang nih ya. Ini dari Kak Alif gitu ya. Nih. Kalau ada pendengar yang pronunciation-nya masih kurang nih Kak, itu gimana caranya gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita ya udah baca-baca dulu apa gimana nih?
1: For pronunciation, I feel like if you want to improve your pronunciation, you should listen to people speaking English, you know, whether it is from TV, movie, games, you know, videos. I feel like that's the best.
2: Agree. Listen helps a lot.
0: Okay. Yeah. Berarti listening juga penting banget gitu ya?
1: Very.
0: Okay. Jadi mungkin selain ya udah selain kita reading ya Tom Pradua, ya udah kamu juga listening aja nih, apalagi buat kamu yang mau tes TOEFL ya, sama teman aku kayak dia tuh mau tes TOEFL tapi di Unram ya Tom Pradua kayak enggak pernah lolos. Kataku semangat ya. Kayak gitu aja sih Tom Pradua gitu ya. Dan kita juga bakal masih bareng Nala dan juga Ale nih Tom Pradua, dan kita juga bakal bahas lagi tentang English tentunya. Oke, Oke nih, balik lagi bareng Nala dan juga Ale nih, Tom Pro 2. Nah, tapi ada nggak sih mungkin tools yang kalian gunain gitu loh dalam belajar bahasa Inggris? Sekarang kan emang banyak kali ya sekarang nih, Tom Pro 2, kalau untuk kalian sendiri gitu, ada nggak untuk saat ini gitu?
1: For me personally, I don't really use any tools, like maybe apps to like learn English. I mainly just try to learn English from reading and listening. So yeah.
0: Okay, kalau Ali sendiri gimana tuh?
2: Yeah, it's the same for me too.
0: Oh gitu, berarti nggak ada ya Tom Pro 2. Jadi kayak ya udah just natural aja gitu Tom Pro 2 gitu ya Tom Pro 2. Ya udah kalau mau denger ya udah dengerin aja mungkin lagu-lagu kesukaan kamu, buku-buku kesukaan kamu juga nih Tom Pro 2, boleh banget tuh. Gitu. Nah, tapi nih misalnya nih kalian ada challenge buat Tom Pro 2 gitu ya yang dengerin ini siaran kita sekarang itu gimana sih mulai hari ini apa yang harus kita lakukan untuk mulai pede gitu belajar bahasa Inggris, atau enggak mungkin pede untuk ngomong bahasa Inggris gitu loh.
2: Yeah, just like we said before, listen helps a lot, like even if it's 15 to 30 minutes it helps.
0: Okay.
2: Don't afraid to say something.
1: Then for being more confident in speaking, you could maybe try and have one of your friends to help you, you know, with speaking, like they listen and maybe try to give tips while you try to speak, you know, so that, you know, it's someone that you're comfortable with and maybe not as embarrassed to make mistakes with.
2: Yeah, or you can just talk to yourself.
1: Oh, true, wow. Talk to yourself.
0: Serius nih?
1: Yeah.
0: Okay, itu maksudnya kayak gimana? Apa yang harus kita obrolin ke diri kita sendiri? Itu kayak gimana?
2: Stuff. Anything.
1: It can be anything.
0: Okay.
1: You can, you know, try to talk to yourself, reply to yourself, try to make a conversation with yourself, try to use new words or phrases with yourself. That could be good.
0: Okay.
2: Yeah, and if your sentence feels strange, you can just search it up on Google.
1: Yeah. If you're not confident about your pronunciation, you can just Google it.
0: Okay, Tom Pro 2. Dan kita juga bakal masih bareng Nala dan juga Ale ya. Dan nanti mungkin aku juga bakal men-challenge kamu nih, Tom Pro 2, barangkali buat kamu ada yang mau telpon-telpon dan sekedar ya udah kayak mungkin kayak tema kita introduce yourself Tom Pro 2, buat kamu yang mungkin mau mengenalin diri kamu, mau challenge diri kamu ngobrol pakai bahasa Inggris sekarang boleh banget ya. Langsung aja WA kita di nomor WhatsApp kita di 0819020570000 dan kita pun bakal tungguin kamu sampai jam 6 nanti ya. Kalau gitu kita moving on lagi ya Nala dan juga Ale ke beberapa single dulu baru kita memasuki sesi akhir. Dan semoga nih ya ada beneran yang bakal telepon kita nih ya. Kita tungguin nih Tom Pro 2.
1: Iya.
3: Don't worry, bye-bye. Please.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pro 2. Balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RR Matram, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang sudah memasuki senjata fakur Tahun Pro 2, dan insya Allah kita akan membahas hal-hal yang dapat menyejukkan hati juga ya Tahun Pro 2. Tapi just info nih Tahun Pro 2, kalau sesaat lagi itu akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Matram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap dari sekarang ya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Oke, Tong Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Nadia, Tong Pro 2. Dan sekarang di Senjata Fakur edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, aku mau bahas satu obrolan yang bagi aku kayaknya ini pas banget sih. Karena beberapa hari lalu teman aku ada yang cerita kayak dia tuh pernah ngerasa kayak enggak layak gitu loh. Kayak hidupnya tuh gini-gini aja, bahkan dia tuh ngerasa kayak dia gak layak gitu loh hidup seperti itu, kayak gitu. Dan pernah gak sih kamu juga sama Pro 2 ngerasain kayak aku tuh gak pantas gitu loh jadi orang baik misalnya, atau gak mungkin dosaku kayak kebanyakan, Allah tuh pasti gak peduli sama aku, pernah gak sih kamu ngerasain kayak gitu? Dan ternyata sama Pro 2 perasaan ini tuh ternyata ya sering kok dialami oleh banyak orang gitu loh, entah karena pernah berbuat salah, gagal berkali-kali, atau mungkin terus membandingkan diri dengan orang lain. Dan ternyata dalam Islamnya Tuan Pro 2, merasa rendah hati itu baik, tapi merasa diri gak layak itu mendapatkan rahmat, istilahnya kayak gak layak mendapatkan rahmat ya Tuan Pro 2, itu justru bisa jadi jebakan nih. Jadi Allah tuh pernah berfirman ya Tuan Pro 2 dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Artinya apa Tuan Pro 2? Artinya ya sebesar apapun kesalahan kita, pintu taubat itu tetap terbuka selama kita tuh masih hidup gitu loh. Dan yang membuat seorang jauh dari Allah tuh bukan karena dosanya, tapi karena dia tuh berhenti balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah loh Tuan Pro 2, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan ya bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat ini Tuan Pro 2, berbuat salah gitu kan. Tapi yang terbaik itu bukanlah yang enggak pernah salah, tapi mereka yang mau bertaubat dan juga memperbaiki diri. Ini beneran oke banget sih bagi aku nih Tuan Pro 2 gitu ya. Karena yang namanya manusia pasti pernah bikin salah Tuan Pro 2, seperti itu. Bahkan mungkin orang panutan kamu sekalipun Tuan Pro 2, dia pun juga pernah kok buat salah kayak gitu. Dan kalau hari ini misal kamu ngerasa gak layak untuk entah itu sholat, melakukan hal baik, tetaplah sholat, tetaplah melakukan hal baik ya Tuan Pro 2. Karena merasa gak layak tuh apa ya, istilahnya kayak ketika kamu merasa gak layak untuk berdoa, ya udah tetap aja berdoa gitu loh. Misalnya kamu gak layak datang ke masjid, atau gak layak datang ke kajian, kamu rasa ini kayak gitu, ya udah tetap aja datang Tuan Pro 2. Karena ibadah tuh bukan hadiah untuk orang yang udah sempurna gitu loh. Ibadah itu adalah jalan biar kita tuh menjadi lebih baik. Dan jangan biarin bisikan kamu ya kayak kamu gak layak dan lain sebagainya itu membuat kamu tuh jauh dari Allah gitu loh. Justru saat kita tuh merasa lemah, itulah saat kita paling membutuhkan pertolongannya. Ingat ya Tuan Pro 2, Allah tidak menilai dari seberapa bersih masa lalu kita, tapi juga dari kesungguhan kita untuk kembali kepadanya. Jadi intinya kalau hari ini kamu ngerasa gak layak Tuan Pro 2, jangan nyerah. Bisa jadi perasaan itu tuh adalah awal dari perjalananmu untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Tuan Pro 2, dan semoga pembahasan kita di Senjata Fakur ini dapat memberikan pencerahan juga ya dari kita Tuan Pro 2, dari untuk diri kita sendiri ketika kita mungkin pernah ada di posisi seperti ini. Oke, Tuan Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 2 tadi siang, siang tadi Tuan Pro 2 gitu ya. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, tapi nanti akan dilanjutkan oleh teman lainnya. Kalau gitu Nadia pamit ya Tuan Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Info Pro 2 FM.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, orang tua santri korban pembakaran di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah mengaku harus menanggung sendiri biaya pengobatan anaknya. Biaya perawatan itu tidak ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga keluarga mencari berbagai cara untuk membiayai pengobatan. Rumidah, ayah korban berinisial SA, mengatakan ia sempat menjual seekor sapi seharga 14,6 juta untuk membiayai perawatan anaknya setelah korban dipulangkan dari rumah sakit. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, gerakan literasi tradisional Gelitra Nusa Tenggara Barat memadukan permainan tradisional, mendongeng, membaca untuk mengalihkan perhatian anak dari gadget, sehingga interaksi anak dan lingkungan terus bertumbuh dengan gerakan literasi ini. Untuk memuluskan tujuan itu, dibentuklah relawan Gelitra di NTB yang tersebar di kabupaten kota dan jumlahnya terus bertambah. Kerelawanan ini otomatis membantu tugas dan fungsi perpustakaan di kabupaten kota. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta barengan sama Edit dan juga Dave. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: dong, kalau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta, eh?
1: Atau pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini, eh, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: juga masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya temen gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu kan. Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya perkebunan sama punya peternakan. Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoi
0: sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan.
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya, asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget gue misalkan, gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu masih tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo gitu.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue itu di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung, tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam Minggu.
0: Rame banget.
2: RC kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan, banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah terlihat. Gue udah terlihat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi nggak apa-apa lah.
0: Gak apa ya, aman ya, aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: nggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafirgon. Sama Kafirgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
1: Iya,
2: sama aja gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah,

0: gitu ya.
1: Ayolah, sudah. Iya.
0: Iya.
2: Masih dibalik aja.
0: Tebalikin.
2: Masih dibalik aja, Mas.
1: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
0: ya
1: kita.
0: Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
1: Music
0: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi.
1: Dan
2: ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: EP gokil.
0: Gini-gini aja gitu.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana. Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: gak
0: tahu.
1: Gak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ada lu baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir. Ya maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh,
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Okay.
2: Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya.
1: Jujur, susah.
2: Nah itu lu mesti sibuk.
1: Oh, lu masih bikin lagu, bro.
0: Gua pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini, gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow.
0: Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Sebenarnya agak seperti itu.
2: Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala macam gitu.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: lagi.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua, ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Gue, kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Kali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu
1: ya.
0: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang ada. Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke. kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami, Kak.
1: Aduh.
0: Apa? Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Siapa? Seseorang yang siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Bener. Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Ya gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak,
0: kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Wow.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pinnya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut
2: thank you
0: ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hi Chicks, oke.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena ya, maksudnya gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau ke tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama ya. Iya sih. Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Okay. Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat jadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Udah. Waalaikumsalam. Top market top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah, udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Siapa ya? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujur ya, jujul
1: aduh itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu kayak jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinnya collab sama dia.
1: Seru sih
2: karena dia kan asik banget ya cara kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu ya, saya.
2: Gimana kalau lo ngerti? Arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Yeah. Kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti anti live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
0: Oke. Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah, bener banget.
1: Bener sih.
2: Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu... Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, ini simpel aja maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa nggak terima. Nggak mungkin terima sih kalau itu sekitar 3 tahun pak udah.
1: Benar-benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Okay. Kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah seperti itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship bro.
2: Yeah.
0: Bener. Bener. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
2: Okay.
0: Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana maksudnya?
0: Pelan-pelan
2: coba pelan-pelan.
0: Separate the artist and their work.
1: Oke.
0: Artis
1: sama
0: iya. Misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak kebukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng.
2: Ameng. Oh,
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau lagu aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa udah jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini kayak gitu loh. Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes re,
0: mampus. Bikin nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Kita
0: salam dulu. Langsung ke pikiran lo dia.
1: Udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
0: Saya tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Klip masukin TikTok, please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget, bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya semuanya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada. Mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
0: Ya, dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi apa Riz lovers.
1: Jordi Riz
2: lovers. Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya benar.
2: Ya, nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Ya, pick me moment ya, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak
1: rame
0: Udah rame sih
1: Lope-lope hijau semua isinya.
2: Jordi
0: Disaster ya.
2: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu,
1: bener, boleh galau
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Teman Bro 2 gak bisa ngeliat juga ini.
2: Gak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Thank you banget. Kalian seru banget.
1: Alright.
0: Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton. Dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

Oke, teman Bro Dua, rindu itu berat katanya Ariel sama Raisa ya. Tapi tidak dengan kita, karena kalau kamu rindu sama Dipa, sekarang kamu bisa dengerin Dipa dong. Jadi buat kamu yang udah rindu banget mau curhat-curhat, langsung aja teman Bro Dua di jam 9 sampai jam 11 nanti kamu bisa gabung di cerita penutup hari Pro Dua F Mataram, bebas cerita-cerita, curhat-curhat di jaga malam ini ya, barengan sama Dipa. Sampai jam 11 nanti bakalan bacain curhatan kamu dan juga ngedengerin curhatan kamu yang tentunya nanti bakal masuk di line telepon kita 081-902-057000 atau WhatsApp 081-902-057000. Bisa juga ke Instagram Pro2 FM Mataram. Dan teman Pro2 jangan lupa buat streaming terus Pro2 FM di aplikasi RR Digital. Rasanya balik lagi tuh kayak I am reborn. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin curhatannya kemarin-kemarin tuh masih ke hold sama Dipa, langsung aja bisa ke WhatsApp kita atau ke Instagram, oke? Okay? Dan teman berdua, after this Dipa bakal ngasih kamu single-single dulu ya, yang bisa kamu dengerin. So don't go to anywhere and stay tuned.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama kakak.

yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Ah, udah hampir 30 menit berlalu ya, teman bro 2. Tapi tenang aja, masih panjang ya, teman bro 2. Buat kamu yang mau curhat-curhat masih bisa di WhatsApp kita 081 902 057000, atau bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. I'm waiting for you actually.

Dan teman bro 2, buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Hopefully semoga bisa selamat sampai tujuan dan enjoy your journey. Anyway, teman bro 2, kita tuh sebagai manusia kan harus selalu belajar ya, teman bro 2. Karena ketika kita udah merasa, oh aku ilmunya paling banyak, nanti kita malas belajar, ya gak sih? Kayak Dipa tuh ngerasa beberapa waktu ini Dipa butuh banyak banget belajar. Semakin banyak Dipa nge-scrolling media sosial, semakin sadar bahwa Dipa banyak yang Dipa tidak ketahui, dan banyak yang Dipa masih miss, banyak yang Dipa masih perlu pelajari juga. I think itu indahnya hidup ya. Kayak ketika kita belajar terus, maka kita bakalan banyak hal yang kita tahu, terus banyak hal yang bakal kita pelajari gitu, ya kan? Jadi menurut Dipa sih hidup itu tentang, bukan tentang usia ya, tapi tentang gimana caranya kita nata hidup lagi, terus memulai lagi walaupun dengan start yang berbeda-beda dari teman-teman kita. Karena banyak dari teman-temannya Dipa tuh ngerasa, ah aku udah telat nih mulai A, mulai B, mulai C. Padahal kan hidup ini bukan perlombaan ya teman bro 2. Kadang kita tuh membuat lomba sendiri di dalam kepala kita, ya gak sih? Kayak ngejar apa sih? Umur 20 harus A, harus B, harus C. Ada kok yang baru mulai umur 30, yang baru mulai umur 40. Tapi jangan diromantisasi keterlambatan itu juga ya teman bro 2. Cuman kalau kita udah coba terus gagal lagi, ya bangkit lagi. Sesimpel itu ya gak sih? Jadi buat kamu teman bro 2 yang mungkin ngerasa down belakangan ini ya, teman-temannya Dipa tuh banyak banget yang cerita ke Dipa kayak gitu. Dan Dipa tuh cuma bisa bilang, it's okay to start again. Karena kita gak tahu percobaan yang mana yang bakal berhasil, ya gak sih?

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Operator.

Alright, teman bro 2, masih barengan sama Dipa di sini. Dan teman bro 2, ini ada yang curhat. Ini sakit banget sih curhatannya. Ini tuh ya, dia curhat dan minta pendapat. Jadi dia ini punya cowok. Nah, ada salah satu cewek sering banget share foto yang curhat ini sama cowoknya gitu kan. Kalau lagi berdua ngupload di SG story gitu, dia share ke grup circle-nya. Pokoknya tiap apapun tuh selalu di-share kan. Akhirnya si cewek yang curhat nih overthinking lah, nggak sengaja kebaca chatnya cowoknya gitu kan. Di situ dia manggil cowoknya si yang curhat ini beb gitu loh. Nah besok-besoknya ditegur dong lewat IG, dia dijawab kayak beda jokes mbak kayak gitu. Asli sakit hati banget katanya. BTW nih cewek tuh satu kantor sama cowoknya si yang curhat ini kan. Cuman emang beda ruangan. Terus dia malah sengaja bikin stiker WA muka cowoknya si curhat ini bilang I love you di stiker itu. Terus dia bilang biar makin panas nih katanya. Wow, berani sekali ya. Tapi emang respon cowoknya tuh biasa aja sih ke cewek itu gitu kan. Terus setiap si yang curhat ini curhat ke cowoknya, dia tuh ngerasa kalau dia tuh gak suka. Kadang dibalasnya, kamu emang gak cocok sama mereka. Kayak gitu cowoknya bilang. Kayak apa ya, masa hal begitu harus dinormalisasikan gitu. Untuk sekedar kasih batasan aja gak bisa katanya. Jadi bingung harus kayak gimana lagi sih katanya. Gini-gini, sebagai cowok ya, if he want, he would. Kalau doi kamu tahu kamu gak nyaman dan dia diam-diam aja, bayangin. Bayangin aja nih kalau dia besok jadi pasangan hidup kamu. Ya kan, apalagi dari sekarang dia udah bisa kayak apa ya, seenteng itu ngadepin perasaan kamu yang bisa dibilang valid gitu loh untuk sakit hati. Aku sih udah red banget sih itu, bukan red lagi tapi merah menyala itu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Teman Pro 2, nah ini baru Dipang nge-callingnya di jam cantik nih. Pukul 22 lewat 22. Aduh, jamnya cakep banget ya. Jamnya cakep banget kayak yang lagi calling ya. Siapa lagi kalau bukan aku. Semua kita cakep kok, Teman Pro 2 ya. Ah, tapi gimana jadinya kalau misalnya udah cakep gini disia-siain? Elah, jangan sampai disia-siain dong. Makanya, pakai waktu 30 menit sisa ini Teman Pro 2 buat kamu curhat, buat kamu cerita di WhatsApp kita 081-902-05-7000. Oke, Teman Pro 2, ini ada teman kita. Tentang percintaan lagi, kayaknya gak habis-habis ya percintaan ini. Oke, jadi dia ini waktu itu gak sengaja ngelihat DM cowoknya sama mantannya kan. Ngirim reels, intinya kalau hubungan yang udah diketahui dua keluarga terus berakhir tuh bingung ngejelasinnya katanya. Terus dia sempat bilang kangen, mau ketemu si cewek itu kan, mau ngobrol empat mata, dan si cewek bales, kan masih bisa ketemu di kampus katanya. Karena seharian itu bikin si yang curhat ini kan ngerasa gak nyaman ya. Akhirnya dia bilang langsung lah ke cowoknya, dan jawabannya cuma iya ping aja sih, lagian gak ketemu beneran, cuma iseng katanya. Kayak kretek gitu loh hati mungilnya gitu. Dia tuh sempat nawarin buat pegang akun IG-nya kan, tapi si cewek ini gak mau kan, udah males gitu. Tiap bahas masalah itu sikap dia kayak marah-marah, gak mau bahas tuh. Dia tuh harus gimana ya Teman Pro 2? Aduh, aku malas banget ya. Kalau kayak gini kamu sebenarnya udah tahu jawabannya kan, tapi kamu nyari validasi kan. Putus ya, itu namanya dia belum move on. Kataku sih udah kelar aja kalau dia gak bisa ngehargain hubungan kamu ya. Tapi coba dibicarain baik-baik. Karena aku, kalau aku pribadi ya, jujur ya, aku malas banget ke orang-orang kayak gitu, sama orang yang belum selesai sama masa lalunya. Ya ping kok sama mantan sih, aneh banget ya kan. Malas banget kayak sama orang yang menjalin hubungan tuh belum selesai sama masa lalunya gitu loh. Ya mantan aja, sok-sokan yeping apa sih gitu. Aku gak suka banget deh kayak gini. Kamu gimana Teman Pro 2?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Akhirnya sampai juga.
3: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
3: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
3: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

know I was asleep, but the voice is in my head though. Okay, itu Om Pro 2 yang masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Teman Pro 2, kamu ada yang nonton ini gak? Netflix Teach You a Lesson. Listen, Beyonce kali gue, lesson ya. Jadi itu tuh tentang ngasih pelajaran ke pelaku-pelaku bullying gitu loh, teman Pro 2. Dan Dipa tuh puas banget tonton filmnya. I mean like, please jangan normalisasikan bullying sekecil apapun itu. Dipa tuh pernah kemarin-kemarin nih ada yang curhat, teman Pro 2. Dia itu nangis pas di hari last day-nya dia kerja. Jadi temannya Dipa ini sebenarnya bagus banget performanya di kantornya, itu bagus banget gitu loh. Karena dia masih tahap training kan. Training itu kan 3 bulan. Dan ternyata selama 3 bulan ini dia nyimpen suatu hal yang menurut Dipa, wah dia kuat banget sih. Karena sedari awal dia masuk itu dia udah dibully gitu loh, teman Pro 2. Udah kena bullying, terus udah kena, ya pokoknya dikata-katain gitulah. Sampai akhirnya dia kena mental, dan HRD-nya tuh baru sadar ketika hari terakhir si staff ini gitu kan. And then dia benar-benar ditanyain cuma satu pertanyaan, kayak, "Eh, kamu selama kerja di sini 3 bulan, gimana kerja di sini? Apa yang kamu rasakan?" Cuma satu pertanyaan dia langsung nangis senangis-nangisnya, teman berdua. Karena dia udah mendem itu lama kan. Sampai mukanya merah, matanya merah. Wah, itu sih benar-benar disesali sama HRD-nya, karena di saat-saat terakhir dia baru tahu. Padahal kalau misalnya itu ditahu lebih awal, itu kan bisa dicegah ya, dan juga bisa diminimalisir keadaannya gitu loh. Yeah, I think we should not normalize bullying ya, teman Pro 2. Entah itu verbally atau physically, bullying is still bullying. Jadi jangan sampai kita menjadi alasan orang-orang gak semangat kerja, orang-orang gak cinta sama kerjaannya, dan orang-orang gak suka sama lingkungan kerjanya. Gak susah kok jadi orang baik ya. At least kalau gak bisa jadi orang baik, you can keep silent.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk. Makan apa? Yuk, di sana. Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Alright teman bro 2, dan teman bro 2 gak berasa 5 minutes to go. Dipa harus kelar nemenin kamu, so thank you so much buat kamu yang udah curhat, yang udah cerita-cerita ya teman bro 2. Rasanya banyak banget cerita-cerita yang mungkin masih kamu pendem, but don't worry, kita masih bisa ketemu di malam-malam selanjutnya, asalkan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram ya. Thank you so much for stay tune teman Pro 2. Kita bakalan ke single-single terakhir dan masuk ke segmen Jazz Music. Selamat menjemput mimpi kamu dan selamat beristirahat.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Just for music.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, dari kawasan Langko 83 Empenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kisah Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya.
1: Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah.
0: Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah.
2: Apakah aku harus menunggu Is? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya?
0: Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja.
0: Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar.
4: Seharusnya doa itu untukku, tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya.
0: Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak, tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil, yang merupakan saudara dari sang ibu.
3: Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram.
0: Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Padang Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana, sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya. Dan 7 tahun kemudian, dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub.
5: Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati,
0: kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata,
3: "Kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya."
0: Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kanaan. Beliau Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati.
6: Wow.
0: Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Dance Music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. SMKN 3 Mataram memasang target mempertahankan raihan medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Nasional tahun 2026. Optimisme ini ditunjukkan dengan mematangkan persiapan 6 siswa yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 5 bidang lomba tingkat nasional. Komitmen ini ditegaskan melalui rapat koordinasi pemberangkatan kontingen LKS Nasional yang dipimpin Kepala SMKN 3 Mataram Sulman Haris. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas selaku Koordinator LKS Hairil Anwar, para Ketua Program Keahlian, serta guru pembimbing peserta. Dan tahun ini SMKN 3 Mataram mengirim 6 peserta yang akan berlaga pada 5 bidang kompetisi, yakni bricklaying, autonomous mobile robotics, welding, motorcycle maintenance and repair, serta refrigeration and air conditioning. Teman Pro 2, film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang siap menemani masa libur sekolah. Ghost Buzzer judulnya menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh ini yakni Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, Nizam diperankan oleh Nevan Atallah, Raka oleh Claudio Alexander, dan Caca oleh Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira oleh anak-anak PAUD SD hingga SMP dan juga SMA dan SMK. Film ini berkonsep horor yang ramah anak, merupakan hasil tangan dingin Aditya Gumai, yaitu tokoh Sanggar Anak dan Sekolah Nonformal Sanggar Ananda. Bersama dengan Ko Amirullah yang mengeluarkan ide cerita, sementara Agus dan Amir Gumai dipercaya sebagai sutradara. Berbeda dengan film horor pada umumnya, Ghost Buzzer tidak mengandalkan adegan jumpscare yang berlebihan karena lebih menonjolkan unsur petualangan, fantasi, dan misteri yang seru sehingga aman ditonton oleh anak-anak dan tetap menarik untuk seluruh anggota keluarga. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Jack it up.
1: Sepada, sepada, sepada. Hai, hai, hai, teman Pro 2. Hari ini hari Jumat di 10 Juli 2026. Dini hadir lagi untuk nemenin kamu. Wow, udah bulan Juli aja ya. Sudah 10 hari berlalu nih bulan Julinya, teman Pro 2. Gimana, semangat kamu masih pol banget? Apalagi baru aja mungkin kamu mendengarkan ya jalannya siaran sepak bola pertandingan untuk perempat final antara Prancis dan Maroko. Wow, jadi buat yang masih bangun ya pagi hari ini, langsung kayak seger banget karena tim favoritnya ternyata lolos ya ke babak selanjutnya. Ya udah teman Pro 2, yang jelas kalau ngomongin bola tahun ini tuh emang seru banget, dan emang yang namanya Piala Dunia itu nggak diikutin gitu. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini udah semangat banget, terutama untuk yang akan berangkat aktivitas tadi agak-agak begadang sedikit karena bola, nah lo. Ya udah, pokoknya semoga tetap semangat aja ya menjalani aktivitas kamu untuk edisi hari ini. Dini punya banyak banget single-single keren ya di edisi pagi ini. Terus juga Dini punya informasi-informasi seru banget. Nanti ada polling juga. Dan ini hari Jumat juga ya, kita bakalan ngobrolin soal Asta Cita, yaitu lingkungan hidup, nanti di jam 9. Jadi pastikan aja teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman berdua, dalam hidup itu memang harus ada yang sepertinya kalah, sepertinya menang. Kenapa harus ada sepertinya? Karena memang kalah dan menang itu kan sudah biasa gitu. Apalagi dalam sebuah games atau pertandingan. Gak perlu baper ya. Apalagi untuk yang punya fans-fans berat gitu. It's just a game. Tapi mungkin more than that, kayak sebenarnya ini seperti satu prestise tersendiri gitu, kebanggaan tersendiri gitu, bahwa setiap tim, terutama kalau ngomongin sepak bola, itu emang sudah benar-benar berjuang keras banget gitu untuk bisa menang, bisa untuk benar-benar mewujudkan ekspektasi orang-orang atau fans atau penggemar bola terutama. Ya udah deh teman Pro 2, kalau misalnya tim kamu menang pasti happy banget sih ya. Tapi jangan happy dulu karena belum berakhir nih. Masih panjang perjalanannya untuk menghadapi beberapa lagi laga-laga yang kayaknya emang seru banget sih di Piala Dunia tahun ini ya. Dan Piala Dunia selanjutnya kan di tahun 2030 tuh. Jadi harus benar-benar menikmati banget gitu. Benar-benar di quarter final ini teman Pro 2 kayaknya harus ikutin, harus nonton juga gitu. Jadi di perempat final ini nanti jadwal-jadwalnya itu tadi udah Prancis melawan Maroko ya. Kemudian selanjutnya nanti di tanggal 11 Juli atau besok ada Spanyol yang akan melawan Belgia jam 2 dini hari teman Pro 2. Kemudian di 12 Juli atau nanti di hari Minggu itu ada Norwegia melawan Inggris jam 4 Wita, 4 subuh lagi gitu. Dan terakhir di perempat final nanti ada Argentina melawan Swiss jam 8 pagi kalau ini ya. Ini di hari Minggu jam 8 pagi.

Ya mungkin sampai ke perempat final kamu bisa cek-cek di YouTube aja gitu. TVRI juga udah menyediakan highlight-highlightnya. Jadi bisa lah ya untuk menebus rasa penasaran kamu aja nonton ulang lagi gitu. Ya deh teman Pro 2 yang masih stay tune di sini, masih di Sepada, yang pengen seru-seruan pagi hari ini alias pengen harinya jauh lebih baik, lebih oke, ya dengerin dulu nih single yang satu ini, ada Cara Bahagia dari Yotari spesial untuk teman Pro 2.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Aduh, sini, dekat. Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: 82, semangat semangat semangat untuk kamu yang pastinya pagi hari ini udah siap-siap banget dengan atributnya. Atribut apa nih? Iya, kayaknya untuk teman Pro 2 yang selama ini kalau ke sekolah itu emang kayak harus banget gitu untuk benar-benar mempersiapkan diri dengan baik misalnya. Tapi kayaknya memang masih ada yang libur dong hari ini. Cuma teman Pro 2 ada yang mau ngambil seragam misalnya ya, seragam baru di sekolah baru. Terus juga ada yang mau mengambil buku paket juga misalnya. Aduh, pokoknya sibuk, super sibuk yang mengharuskan kamu untuk mempersiapkan diri di tahun ajaran baru ini. Ada sekolah yang baru masuk SMP mungkin atau baru masuk SMA juga. Jadi benar-benar kayak bakalan menemukan suasana baru dan ada rasa sedikit nervous enggak sih? Nervous, terus juga mungkin ada yang ngerasa kalau aduh siap enggak ya? Kira-kira bisa enggak ya untuk beradaptasi nanti. Ya pastinya masing-masing sekolah itu punya yang namanya MPLS ya teman Pro 2. Jadi masih masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di situ kamu manfaatin banget untuk bisa berbaur dengan teman-teman baru, dengan guru-guru baru, dan dengan lingkungan sekolah yang baru. Dan Dini yakin nih teman Pro 2 pastinya udah gak sabar juga untuk benar-benar bisa belajar, bisa ya pastinya bisa menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi dibanding kemarin misalnya gitu, dan juga dengan lingkungan yang baru. Ada mungkin yang kayaknya pindah sekolah, ada nggak? Ada nggak? Ya udah deh teman Pro 2, nanti sebentar lagi Dini juga bakalan balik lagi untuk ngasih kamu informasi cuaca. Kalau Dini lihat sih di luar sana udah matahari sudah muncul ya, Lombok yang indah ini emang luar biasa banget sih. Dini tuh kayaknya bangga banget deh bisa tinggal di Lombok tercinta ini. Pantainya ada, pegunungannya ada, terus apalagi ya, sungai-sungainya ada. Tinggal kamu ya yang bagaimana caranya untuk terus bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan baik.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman berdua, Dini mau cek-cek dulu cuaca seperti apa ya hari ini. Dan Dini masih ambil di bmkg.go.id. Nah, kalau Dini lihat nih, untuk edisi 10 Juli 2026 ini, pagi ini cuacanya itu cerah ya, dengan suhu udara 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 76%, kecepatan angin 18,5 km per jam arah angin tenggara. Siang hari nanti mulai cerah hingga berawan dengan suhu udara 31 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 35 hingga 38%, kecepatan angin dari 27 hingga 37 km per jam arah angin tenggara. Sore hari nanti kembali cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 53%, kecepatan angin 37 km per jam arah angin tenggara. Dan malam hari nanti masih bakalan cerah juga teman pro 2 dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 73 hingga 76%, kecepatan angin 18,5 km per jam arah angin tenggara. Wow, hari ini didominasi oleh perkiraannya bakalan cerah ya. Gimana dengan kamu? Semoga aja pokoknya setiap kegiatan kamu untuk mengisi liburan nih, dan sebentar lagi masuk sekolah di hari Senin nanti, itu semuanya dikerjakan dengan happy teman pro 2, dan cuaca tidak menghalangi setiap kegiatan-kegiatan kamu di edisi liburan kenaikan kelas kali ini. Itu dia informasi cuaca, pastikan kamu stay tune terus di 104 Komodo FM, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

semangat aja untuk kamu yang sudah siap banget untuk beraktivitas di edisi pagi hari ini ya. Semoga aja aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar dan semua yang kayaknya kamu memang sudah rencanakan ya kan, benar-benar bisa bikin kamu jadi terus semangat aja. Dan Adini mau kasih informasi dulu nih untuk kamu yang senang banget dengerin lagu-lagu ya, selain dari radio, dari Pro 2 pastinya, terus juga kamu streaming di rri.co.id. Salah satu platform streaming juga yaitu Spotify merilis 50 lagu Indonesia terbaik pilihan editor di paruh pertama tahun 2026 ini. Jadi Spotify merilis playlist Editor's Picks ya, yaitu Best Indonesian Songs of the Year so far, yang berisi 50 lagu Indonesia rilisan tahun 2026. Dan playlist ini memotret keragaman, kreativitas, serta perkembangan musik Indonesia sepanjang paruh pertama tahun ini, supaya menyadarkan kita juga ya, kita sudah di pertengahan tahun. Di mana tim editorial Spotify Indonesia mengkurasi daftar lagu berdasarkan penulisan lagu, kemudian musikalitas, keunikan, serta dampaknya terhadap tren musik. Jadi seleksi ini tidak hanya mencerminkan preferensi pendengar aja, tapi juga lebih ke kayak menggambarkan gitu loh, arah musik Indonesia itu di tahun ini seperti apa gitu. Dan memang lagu-lagu Indonesia dalam daftar ini sangat dinamis katanya ya, dan semakin banyak juga lagu Indonesia yang mengadaptasi pengaruh global tanpa kehilangan identitas lokalnya. Wah keren ya. Jadi memang contohnya nih, salah satu lagu yang kayaknya bisa dibilang booming banget yaitu lagunya Nona yang judulnya Rollerblade ya. Lagu ini kan menggabungkan kayak reggaeton, kemudian dangdutnya ada ya, lantunan gamelan juga ada gitu. Aduh, terus udah gitu ada juga nih lagunya Rantau. Ini musisi asal Makassar. Judul lagunya Dugem versus Metal. Memadukan hip hop underground seperti trap dengan koplo dan funkot juga gitu. Jadi kayak jenis-jenis lagu-lagu yang memang kalau didengerin itu kayak menghadirkan lapisan-lapisan baru dalam lagunya dan detail-detail yang gak terduga gitu. Dan Spotify sendiri menerapkan pendekatan personal ya, melalui wawasan dan intuisi editornya sendiri untuk membantu pendengar menemukan musik baru. Dimana tim editorial Spotify Indonesia mendengarkan ratusan lagu lintas genre ini setiap minggu untuk menentukan karya pilihan. Benar-benar dikurasi banget gitu teman Pro 2. Dan playlist ini juga menghadirkan fitur editorial watch feed namanya, yang menyajikan informasi dan komentar langsung dari para editor Spotify sendiri gitu. Jadi fiturnya ini menjelaskan gitu seperti apa sih nilai artistik serta dampak setiap lagu yang masuk dalam playlist pilihan. Dan ada juga yang namanya editorial watch feed pada playlist ini, di mana diharapkan dengan daftar lagu pilihan editor ini bisa lah ya memperluas pengalaman kamu dalam menikmati musik-musik Indonesia yang sekarang ini sudah kaya banget gitu, sudah benar-benar bisa dibilang enggak bisa dipandang sebelah mata gitu teman Pro 2. Bisa mengglobal lah gitu, dan kayaknya bisa membuat kita jadi semakin bangga gitu bahwa ternyata musik Indonesia itu bisa loh untuk memberikan keragaman jenis musiknya dan masih membawa nilai-nilai keindonesiaannya walaupun dalam sentuhan musik modern.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Di teman Pro 2, semangat nih dengerin lagu-lagu yang ada di Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang udah mulai olahraga, mulai stretching-stretching aja, atau mulai mau jalan kaki aja gitu, ada yang mempersiapkan diri untuk yang mau ikutan fun run mungkin, atau maraton, keren banget sih. Jadi ada yang pagi ini emang mulai bergerak aja gitu. Bergerak aja teman Pro 2, sekedar mungkin mengelilingi komplek rumah kamu aja, atau sampai ke beberapa taman-taman yang ada di Mataram ini, mungkin ke Taman Udayana ya, Taman Sangkareang juga. Di situ ada trek-trek untuk kamu bisa jogging atau lari-lari kecil. Jadi emang benar-benar manfaatkanlah ya tempat-tempat umum itu untuk kamu berolahraga. Nah, kayaknya untuk teman Pro 2 di momen liburan kali ini tuh enggak cuma benar-benar kayak menikmati suasana libur tanpa sekolah aja gitu ya. Tapi kamu juga ternyata sibuk untuk mempersiapkan diri kayak pengen dapetin beasiswa-beasiswa. Nah, salah satu juga nih beasiswa namanya Tanoto Foundation membuka pendaftaran program Teladan Cohort 2027 ya. Jadi program ini adalah penggabungan antara beasiswa dan juga pengembangan kepemimpinan mahasiswa. Jadi programnya sendiri sih untuk mahasiswa nih teman Pro 2 ya, S1 di perguruan tinggi mitra. Pendaftarnya udah dibuka dari tanggal 1 kemarin sampai 7 September. Jadi Teladan menghadirkan dukungan biaya kuliah dan juga tunjangan hidup, dan peserta juga memperoleh pelatihan kepemimpinan selama 3,5 tahun. Wow. Dan pastinya Head of Leadership Development and Scholarship Tanoto Foundation, Yosea Kurnianto, mengatakan dalam dunia kerja itu kan memang terus berubah, penuh ketidakpastian dan semakin kompleks. Jadi keunggulan akademik aja tuh gak lagi cukup. Jadi mahasiswa perlu dibekali dengan karakter, kepemimpinan, kemampuan juga untuk beradaptasi, serta pengalaman nyata ya, supaya mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi kontribusi gitu. Nah, jadi ada deh yang namanya program Teladan dari Tanoto Scholar ini. Untuk yang pengen menerima beasiswanya, kamu langsung aja cek-cek ya. Ada Global Experience and Sponsorship juga nanti yang bakalan didapetin. Kemudian Tanoto Scholars Gathering juga, dan syarat-syaratnya itu juga ada. Jadi langsung aja kamu cek website Tanoto Foundation. Jadi kamu bisa nanti nih ya untuk cek-cek beberapa beasiswa yang kayaknya emang kamu banget dan emang kamu pengen belajar leadership juga, dan salah satunya ya Tanoto Foundation ini.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video assistant referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside gak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Teman Pro 2, Dini mau kasih informasi terbaru dulu nih yang dari rri.co.id ya. Di mana ternyata nih Teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Jadi wasitnya itu ada Francois Letexier ya, dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia itu. Jadi ini untuk kamu yang kemarin nonton laganya atau udah nonton ulang highlight-highlightnya gitu ya, antara Argentina melawan Mesir untuk lolos ke babak perempat final. Pasti ada yang mendukung Mesir, ada yang mendukung Argentina juga gitu kan. Jadi supaya gak simpang siur nih, karena banyak yang menyalahkan juga gitu wasitnya, atau dari FIFA sendiri diminta ambil tindakan juga gitu oleh masyarakat dunia bahkan. Jadi akan ada pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Perancis ini. Alternatif lainnya juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Atau laporan harian olahraga Prancis nih bisa kita lihat ya. Jadi ada sebuah laporan gitu kan dari Prancis, namanya El Coupe. Ini menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letexier ya sebagai referee atau wasit pada waktu itu. Dan pertandingan ini memang berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 ya atas Mesir ya. Namun kontroversi yang muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir atau IFA mengajukan protes resmi kepada FIFA. Jadi FIFA ini menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil, dan keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. Jadi FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan dari referee Francois Letexier ini. Sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui. Jadi untuk kamu yang kita kayaknya review ulang lagi gitu ya, di mana sebelumnya itu pelatih Mesir yaitu Hossam Hassan sendiri tuh emang udah ngasih kritik keras ya seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar gitu. Jadi dia menuntut fair play gitu, dan dia mengatakan seharusnya Mesir mendapatkan hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mohamed Salah yang dijatuhkan di kotak penalti itu gitu, dan seharusnya ini juga ditinjau melalui VAR tapi tidak diperiksa. Jadi Mesir udah protes nih Teman Pro 2 ya atas pembatalan gol yang kedua gitu. Wah, pokoknya kalau dilihat sih emang udah emosional banget pelatih timnas Mesir ini gitu Teman Pro 2. Dan ya kalau kita lihat juga perjuangan dari Mesir emang luar biasa sih ya, di awal itu unggul 2-0. Dan pastinya setelah itu juga gak kalah seru juga Argentina yang menyerang balik, akhirnya unggul 3-2 gitu. Nah kalau dilihat dari referee-nya atau wasitnya sendiri, Francois Letexier ini menjadi wasit di Liga 1 Prancis sejak tahun 2016, dan tahun berikutnya ia mendapat lisensi sebagai wasit FIFA. Dalam karirnya dia memang beberapa kali menuai kontroversi atas keputusannya di lapangan. Salah satunya itu sebagai wasit yang memang juga pernah nih di Timnas Indonesia ya, waktu Timnas Indonesia itu melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade 2024, wasit ini memberi hadiah 2 kali penalti, dan keputusan ini dinilai berat sebelah dan merugikan timnas Indonesia gitu. Dan ya udah, jadi memang wasitnya pernah ada kontroversi juga ya Teman Pro 2 ya, apalagi di sekelas Piala Dunia kontroversi lagi gitu kan. Dan dia menutup media sosialnya, akhirnya akun Instagram pribadinya itu ditutup karena emang bisa dibilang di situ banyak kecaman setelah adanya protes-protes dari masyarakat dunia gitu ya, karena banyak yang menuntut diadakannya fair play. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa ya, karena FIFA juga akan melakukan pemeriksaan kepada wasit ini yang waktu itu memang membuat banyak orang jadi kayak gimana nih, apakah sudah fair play atau enggak. Jadi kita tunggu aja nanti ya keputusan dari FIFA seperti apa.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Well, banyak kemungkinan teman Pro 2. Jadi suatu itu ada yang sering gak pasti gitu loh ya. Kalau kamu mengalami yang namanya ketidakpastian, terus juga kayak kamu akhirnya memutuskan untuk ya udah gitu, ya udahlah, ya udah gak usah dilanjutin gitu. Wah, kayaknya kamu relate gitu kan sama lagunya Tulus terbaru ini. Banyak yang merasa relate banget karena memang Tulus kayaknya di lagu ini membawa beberapa yang lagi hits banget gitu, kayak teh hijau ya kan, banyak yang lagi suka yang minuman hijau matcha mungkin, atau juga green tea ya kan. Terus udah gitu di liriknya juga ada sebutan jalan-jalan ke alam lah, atau mungkin mengikuti satu hobi-hobi tertentu yang bisa bikin kamu lupakan masalah-masalah kamu nih teman Pro 2. Ya pokoknya apapun itu teman Pro 2, semoga aja semuanya bisa berjalan dengan baik lah ya, ke semua yang kamu lakukan gitu untuk bisa benar-benar terus bangkit, terus happy, terus bahagia ya, jalani hidup ini apa adanya, seperti berlari lah gitu. Kalau lari itu kan awalnya mungkin kita pelan dulu, pemanasan dulu. Terus ya terus aja lari gitu sampai garis finish gitu ya. Jadi ada komitmen. Tapi ngomong-ngomong soal lari juga nih teman Pro 2, apakah kamu juga ikutan lari gitu kayak orang-orang kebanyakan? Karena dilihat sekarang tuh banyak banget sih yang lari gak pagi, gak sore, itu keren banget. Dan tren lari ini emang semakin populer gitu dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan pastinya tren ini sering diawali oleh fenomena FOMO ya, Fear of Missing Out. Namun ternyata tren ini justru berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, tapi ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan gitu. Awalnya mungkin FOMO-FOMO aja gitu kan, ih pengen deh punya foto misalnya gitu yang kayaknya itu bikin kamu jadi bisa branding ya kan. Wah ternyata dia sanggup loh di sampai garis finish dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata lama-lama mungkin itu menjadi kebiasaan tersendiri karena ada dampaknya untuk diri kita gitu. Ternyata lari itu menyenangkan, terus juga bisa dapet relasi baru ya kan. Pokoknya target pribadi kamu berkelanjutan deh. Dan juga terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam event-event lari ya, kayak apa ya, kondisi ini bisa membantu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama gitu. Cuma ya teman Pro 2 jangan yang FOMO-FOMO banget terus gak ada persiapan. Harus ada persiapan, terus latihan rutin juga, nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup juga ya, supaya kamu kuat berlari. Coba dulu ikutan fun run mungkin yang 5 kilo kalau kamu emang udah melakukan persiapan ya. Dan pagi ini untuk yang lagi lari-lari aja, pokoknya selama fenomena FOMO ini gak bermasalah ya, pastinya tren ini positif banget untuk kita lakukan ya teman Pro 2. Dan semoga aja kamu juga gak benar-benar yang FOMO banget terus setelah kamu udah lari, udah foto-foto doang, terus gak lari lagi misalnya kayak gitu. Aduh jangan ya teman Pro 2 ya. Harus banget untuk terus bisa menjaga kesehatan kamu dengan berlari.